0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Aik, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Amira. Akak pergi dulu
2: nak
1: ya.
2: Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejauh pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga. Selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Badan ni. Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke? Tambah pekerja ke? Nak balik beli kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: in the alleyway. 50-50.
1: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi koma
2: bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: Kuala
1: leh kau mana, Mika?
0: Kare. Depan kota Ketapi, jembatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada cangkap botol kanan. Awak projek petang ni dekat parit, he.
1: Ikram tu ni,
0: ya? Ya.
1: Itulah, bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Dia tengok ni, siapa gamuknya? Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dari Jena Tola. Jena Tola, kopi.
1: Oh, Copenhagen, ya?
5: Untuk koma je.

0: bersama selebriti jemputan jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pinang FM untuk koma je.
1: Baik, Borak Gegar Pagi setiap hari Isnin. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma je. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga hari Rabu ni Fina bersama-sama dengan anda. Dan juga Fina tak nak sorang-sorang. Fina tak suka sorang-sorang. Kita tak suka. Kita ada Api.
2: Yahoo.
1: Api. Apa Api?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat, Api?
2: Tak sihat.
1: Tak sihat.
2: Saya terang-terang. Biasa datang. Saya hari ni demam sesama. Biasalah musim juga bila.
1: Main panas ke mok ni? Main hujan, main panas. Main
2: hujan. Mok dah lah kanal. Jangan main hujan. Tapi ingka
1: sangat.
2: Degih. Biut.
1: Jadi
2: itulah. Yang orang cakap terus jadi macam ni demam. Tapi tak apalah. Orang cakap sakit tu pun apa dosa.
1: InsyaAllah amin. Agak gitulah kan.
2: Sebab kita pun orang dah tahu dah. Setiap kali kita buat je salah, Allah bagi sakit kan. Macam saya lah. Itu sebab cahaya nur saya tu. Kita tak boleh nafikan lagi lah. Orang tahu dah kita. Kita dulu pun bekas Tok Bilal.
1: Betul lah. Tok bukan biasa-biasa kata orang kan. Rasa nak tutup je lampu. Sebab mancur. Silau.
2: Bersino-sino menyerolang. Kata orang
1: bilang. Ya Allah.
2: Hari ni Bilal. Tapi saya hari ni terkejut.
1: Kenapa? Saya kenapa Api terkejut?
2: Saya ada sahabat baru.
1: Siapa sahabat Api tu?
2: Kita ada DJ baru lah.
1: DJ baru.
2: Siapa bang?
3: Nama saya Fizan.
1: Sedap suaranya. Saju je simpan.
3: Nama saya para pendengar Pira FM.
2: Nampak.
3: Cakap pasal demam ni, agak-agak dah lama pun dah tak demam kot kan. Mungkin sebab itulah kot.
2: Abang dah lama tak demam.
3: Saya Apik dah.
2: Saya bang boleh dikatakan selang sehari. Saya
1: setiap minggu Apik tak sesema demam.
2: Tak sesema demam. Tak demam batuk bang. Tak sakit perut. Betul je bang. Bila datang je lah apa? Sakit perut.
1: Jadi apa nak heran Api
2: ? Apa ada hal? Macam hari ni kan. Kalau kita, sebab kita ada DJ yang baru, kita nak buat tajuk terlepas pandang. Boleh je.
1: Tapi Api, sebelum kita pergi ke topik kita, mungkin ramai nak berkenalan dengan DJ baru kita ni. Jadi mungkinlah DJ sudah boleh perkenalkan diri. Orang kata dah berapa lama dah bertugas kan. Perasaan datang ke Perak FM ni dah tahu juga ni.
3: Assalamualaikum. Terima kasih semua. Minta maaf lah suara tu tak keluar lah pula kan.
1: Mula-mula.
3: Yalah, saya Fizan. Saya baru saja ke sini di Perak FM. Selama ni bekerja di Angkasa Puri. Di sana saya kerja selama 17 tahun. Tapi sebagai penyunting visual sahaja, visual editor. Tak pernah dalam arena kata orang DJ ni kan. Ini kali pertama baru nak apa dapat pengalaman. Jadi itulah dia saja kot.
2: Itu dia cerita dia. Seram cerita abang tu.
1: Seram. Sampai nangis-nangis Apik.
2: Sampai menangis. Menitis saya mata.
1: Iya. Tapi itulah. Macam Abang Fizan, kita tak ada apalah kot kat sini. Pera FM semua okey. Pendengar kita semua baik-baik semua.
2: Kita okey je. Takut abang esok tak tahu. Tak tahan nak melayan. Abang Fizan.
1: Kena pula muka ala-ala Hindustan.
2: Boleh.
1: Okey, hari ni kita nak cerita pasal apa Api?
2: Terlepas pandang
1: apa Api?
2: Kadang-kadang kita dalam ni lah Api. Kadang-kadang tu kita banyak sangat terlepas pandang kan. Boleh mengakibatkan kecewa pada seseorang.
1: Betul lah. Perasaan orang. Orang dah syok lama suka syok. Tapi Api terlepas pandang.
2: Terlepas pandang pada dia. Itu satu hal. Satu lagi Api, kalau kita nak tengok kan. Kalau orang kita buat kenduri. Kadang-kadang tu yang jauh ni kita ajak ni. Tiba-tiba kawan sepejabat dengan kita yang cukup baik, yang cukup akrab. Satu konti.
1: Tak jemput pun. Macam Api kata kenduri tak jemput. Fina sedih.
2: Itu kenduri tahlil.
1: Tak boleh lah jemput.
2: Itu orang meninggal.
1: Oh, tak boleh.
2: Jadi, kadang-kadang tu kita terlepas pandang je tu. Kita rasa macam dia mengakibatkan kalau sebelah sana pihak pihak sebelah sini pun alah, aku rasa macam macam mana aku boleh terlupa babe dia babe. Pada hari-hari konti dengan aku tu. Orang yang tak ada contoh.
1: Sebab dia macam ada ciri-ciri tak nak jemput je. Dia macam bagi alasan dulu
2: macam contoh
1: akan datang
2: contoh lah. Macam apa Afizah kan. Sebab kita baru kenal. Kawan-kawan lain ni kita jemput ni.
1: Yuh.
2: Tapi tiba-tiba tan tu kan. Eh, kenapa aku tak jemput? Padahal dia dah konti dengan aku. Kadang-kadang terlepas pandang.
1: Betul. Pun jadi masalah juga. Kadang disebabkan terlepas pandang tu, orang terasa hati. Mulalah orang rasa macam tak nak lah Apik tu. Dia tak suka kat aku lah tu. Malalah benci.
2: Macam elok sangat dia tu kan. Mulalah dia mengata-mengata kan. Mulalah pergaduhan. Macam Pindah sendiri pernah tak ada terlepas pandang Pindah?
1: Banyak kali lah. Itu biasalah kalau terlepas pandang.
2: Sama mana terlepas pandang ataupun orang terlepas pandang Pindah?
1: Kalau orang terlepas pandang jarang. Sebab takkan tak nak. Takkan terlepas pandang. Sikit punya macam poster kan. Tapi kalau terlepas pandang benda-benda kecil. Contoh macam tadi kita ada sembang pasal anak tu biasalah.
2: Ada-ada kan? Pindah.
1: Adalah juga kadang kita duduk anak. Alah sayang hati. Tiba-tiba abang kat sana dah duduk atas kursi dah. Tapi betul kan, orang cakap kadang-kadang kalau kita ada anak ramai pun, ini tanya Abang Fizak sekali lah kan. Ini saja kita sembang lah. Kalau kita ada anak sekalipun, anak pertama tu tetap menjadi orang kata perhatian yang utama ke atau macam mana? Kalau pendapat Apik.
2: Kalau pendapat saya, dia tak juga.
1: Tak juga kan?
2: Dia bila dia ada anak kedua, anak ketiga tu, kadang-kadang tu kita kurang bagi perhatian pada anak yang pertama tu. Kadang-kadang bila malam kita nak tidur, kita teringat juga. Apalah aku buat kat dia kan.
1: Apalah aku tak layan dia macam dulu-dulu.
2: Macam dulu-dulu. Kalau dulu-dulu dia lah permata. Bagaikan permata. Tapi sekarang ni kita macam anak nombor dua, nombor tiga, dah ada empat, dah lima. Tapi kita terlupa anak nombor satu lah yang mengajar kita erti kehidupan yang sebenarnya.
1: Betul-betul.
2: Kan?
1: Betul. Itu terlepas pandang yang orang kata.
2: Terlepas pandang yang...
1: Kita sendiri rasa salah sebenarnya.
2: Sebab... Saya bukan menangis tu.
1: Tisu
2: bukan menangis.
1: Okay, kalau macam Abang Fizal, kita sendiri lah, apa benda yang pernah terlepas pandang? Mungkin terlepas pandang okay, waktu bekerja ke, jadual ke, apa.
3: Pernah
1: ke
3: juga tu kan. Pernah kan. Kadang-kadang terbangun lambat kan, langsung kan. Datang lambat kan.
2: Ya, itu bukan terlepas pandang. Ya, itu memang saja buat bangun lambat tu rasanya.
1: Itu memang minta
2: bangun lambat.
3: Kadang-kadang shift tu kan. Tapi tu shift lain rupanya. Terlepas pandang.
1: Tambah-tambah dulu kan kerja editing pun pakai shift, ikut shift juga kerja kan.
3: Betul. Ataupun sebenarnya lanjut usia tu kot kan. Usia tu
2: sebenarnya terlepas pandang juga.
1: Tapi Apik 22 pun terlepas pandang.
2: Memang terlepas pandang juga. Saya pernah lah kadang-kadang tu terlepas pandang macam kenuri lah biasa kan. Saya ajak semua orang ni. Tiba-tiba tanjiran saya sebelah rumah.
1: Pernah jadilah ni.
2: Pernah. Ini saya cerita betul jiran kan. Saya tak ajak, tak jemput. Jadi bila waktu kenduri, yalah walaupun sebab kita beranggapan macam aku kenduri kau datang je kan. Tapi kita kadang-kadang tu kita rasa macam kita nak jemput. Aku dah lah ni, tapi tengok dia tak datang.
1: Rupanya kita tak jemput.
2: Mak tanya, kamu nak jemput ke? Ish. Tak payah jemput lah kau. Tak boleh. Kenduri walau macam mana pun kena jemput.
1: Betul, kalau tak boleh.
2: Sebab ini makan kan. Kau kena jemput dia pun semua. Jadi saya pun memang itulah benda kan. Pergi balik jumpa. Ya Allah kau, minta maaf banyak-banyak lah. Bukan niat. Cumanya sekarang ni saya cakap kan, bukannya niat nak itu. Tapi dah terlepas pandang. Langsung lebur. Hantarlah sikit kan. Dia ada sikit ni.
1: Itulah, itu kalau kisah terlepas pandang lah kan. Sebenarnya banyak lagi cerita terlepas pandang ni. Kita pun terlepas pandang buah masuk.
2: Ya, kadang-kadang kan. Saya pun terkejut juga.
1: Tu kan macam apa benda nak cakap lepas ni. Tapi terima kasih lah buah sudi datang kan. Dia nak tengok DJ Fizan kita hari ni.
2: Okay, DJ Fizan steady. Mantap, meletup. Cantik, menarik, tertarik, memang the boom.
1: Banyaknya pujian
2: tu
1: kan.
2: Masih mencuba ya. Tapi macam Fizan sendiri pernah tak? Kalau orang yang terlepas pandang pula macam kawan-kawan ke?
3: Tak ada juga. Macam tu je
2: kan? Memang tak ada berkawan ke?
1: Jangan ada begitu.
2: Tapi ada tak kawan-kawan?
3: Kawan tu ada. Tapi dia orang macam apa, tak payah ajar dia ni pun tak apalah. Dia bukan nak ikut pun lah contoh lah.
2: Itu macam tak terlepas pandang. Itu memang sengaja.
1: Kadang-kadang bila dia tengok macam kita jenis yang mungkin introvert tak payah ajak
2: Tapi kalau dalam kawan kadang-kadang tu ada yang terlepas pandang macam mana? Kadang-kadang tu dia orang pergi klik-klik dia orang.
1: Ya betul. Kawan kita je.
2: Tangkap-tangkap gambar pak masuk dalam grup.
3: Terasa dia tu.
1: Ada kawan tak dijemput ya.
2: Korang tak ajak aku lah. Dia tak jemput dia lah weh.
1: Terlepas pandang lah.
2: Dia dah jadi taci.
1: Macam api.
2: Bagi tahu lah. Dah lah. Macam itulah ada kan. Jadi nak tanya juga pada demo ni yang ada ni kan. Maksudnya ada tak yang lain daripada lain yang terlepas pandang?
1: Mungkin terlepas pandang tertinggal anak dalam kereta. Dia terlepas pandang, dia teringat anak tu dah dihantar ke taskar. Jadi rupanya anak tu dah ada lagi dalam kereta. Dia terlepas pandang.
2: Terlepas pandang. Mari kita beri kita
1: katanya kan.
3: Boleh jadi kes tu.
1: Boleh jadi kes. Jadi kalau kau nak kongsikan dengan kami, sangatlah dialu-alukan.
2: Ya.
1: Kita 010-200-7055.
2: Ya, ataupun boleh telefon kita di 545-8559.
1: Pandai. Nak komen di TikTok kita pun boleh juga. Jadi kita dengar lagu dululah.
2: Okey.
1: Ambil semangat dulu. Jadi
2: terus layan
1: Fair FM.
2: Untuk komen je.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: single 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pina FM untuk koma je.
1: Orang Gegar Pagi hari Rabu hari ni bersama dengan Apik dan juga DJ baru kita, DJ Fizan.
2: Okey, Abang Fizan. Memang susah orang duduk sebelah orang handsome kan.
1: Oh, itulah Apik rasa tercabur Apik eh.
2: Tak dia.
1: Oh, dia yang tercabur. Silap dah tadi.
2: Silap betul. Nak bagi tahu dia susah dia duduk sebelah orang handsome.
1: Sabarlah Abang Fizan. Banyak minta tip dekat Apik. Macam
2: mana nak jadi orang handsome. Susah jugalah. Kita banyak kadang-kadang terpeminat kan.
1: Orang jerit-jerit api.
2: Tarik-tarik baju sampai koyak-koyak. Kita kena ada baju yang banyak untuk mengelakkan mana-mana
1: macam tu. Api kalau lalu sebelah makin orang tak pandang.
2: Tak pandang.
1: Orang tak pandang makin, orang pandang api.
2: Sebab orang pandang pun sebab kan, dia ni siapa ha? Yang lalu sebelah makin orang yang kat situ ni siapa, semua orang pandang
1: ni siapa bodyguard ha? Dia ke
2: apa
1: elok juga
2: dia ni gila ni dia bukan je orang dia tanya siapa kan dia sebenarnya.
1: Itulah pasal okay, hari ni tajuk kita terlepas pandang. Tapi ada pendengar kita bagi tahu dia terlepas pandang apa tau. Dia dah kemal rumah bagai semua, dia dah pusing kain bagai semua sampai ke malam tak sidai-sidai kain tu.
2: Terlepas pandang
1: dah sedar-sedar kain busuk, kenalah basuh balik.
2: Itulah macam Amir tu, itu terlepas pandang yang teramat sangat lah. Dah beria dah sangat sebabnya banyak benda lain. Macam tadilah Pina bagi tahu tadi kan dengan Fizan kan. Sebenarnya satu bench masuk.
1: Ya, kita satu bench tapi tak perasan.
2: Terlepas pandang.
3: Aduh, rasa dia.
2: Tapi dia tak tahu sama ada Fizan yang terlepas pandang ataupun pindah lah terlepas pandang. Okay, macam.
1: Okay lah, dua-dua terlepas pandang lah aku rasanya kan.
2: Dia tu. Tapi kadang-kadang tu pandang masuk sekali. Ya. Aku tak ingat mana satu dia ni kan.
1: Betul.
2: Dia terlepas pandang macam tu kan. Banyak lah.
1: Rupanya
2: tapi itu. yang tak best sekali kalau yang terlepas pandang ni dalam yang macam saya cakap tu, dalam ada satu kalau kita nak pergi keluar dengan kawan-kawan, kita up lah dekat dalam status apa semua kan. Kita kena ingat sekarang tu ada satu kawan lagi tak pergi kan, kita terlepas pandang, kenapa aku tak ajak dia
1: Betul, sebab pernah terjadi juga Apik, kadang-kadang sampai terasa sampai sebulan dia tak tegur kita. Kena pula janji dah sama-sama dah sebulan lalu kita dah janji dah, okey nanti kita pergi sana, pergi sini, okey nanti kita pakai baju ni, tiba-tiba hari kerja ni kita lupa pula nak bagi tahu
2: tarik dia weh, besok standby tak terlupa.
1: Boleh gaduh besar, boleh putih sahabat kata.
2: Saya pernah jadi macam tu sebab saya memang tekankan benda tu sebab saya pernah.
1: Tekankan apa tu?
2: Saya dengan adik-beradik. Dengan adik-beradik. Kira adik-beradik lebih kurang dengan member ni lebih kurang macam tu jugalah. Dengan adik-beradik okey, dah planning dah okey lah. Okey, Pit. Kita nanti kalau kita semua balik kampung, kita lepak sini. Tapi sampai waktu
1: Harah.
2: Tak ada. Kita ingat tak jadi lah. Tapi dalam grup WhatsApp, kita ada grup family. Kau pergi letak gambar macam tu. Aku pun ada anak-anak tengok. Bila anak tengok kan. Ayah, dia orang pergi sini lah ya.
1: Kenapa kita tak pergi? Sebab selalu jalan ramai-ramai.
2: Sebab dia orang pergi sekali, pergi air terjun semua kan. Lepas tu anak-anak kita ni tahu tengok dalam grup. Dia orang
1: pun ada. Ya, dia
2: memang dah besar. Ayah, mungkin lah. Itu saya cakap. Saya terus masuk tu, saya cakap lah. Alah Pit, sorry lah, aku lupa. Saya tulis satu ayat je, saya bagi tahu. Aku dah biasa dah kena macam ni.
1: Dalam sedih tu pedih bagi.
2: Aku dah biasa dah kena macam ni. Aku sering dipinggirkan. Bukan macam tu. Aku hari tu nak bagi tahu kamu sebab aku kelang kelibut apa semua. Aku terperasa yang aku dah ajak dah kan.
1: Mulalah mencari alasan.
2: Lepas tu ada lah yang masuk lagi kan. Adik lain masuk. Benda-benda jadi sebenarnya tak payah ajak. Dah tentulah family gathering kau ada je lah. Saya jawab lah, masalahnya aku tak tahu. Takkan tiba-tiba aku terlalu nak pergi sana. Aku tahu ke tarikh tu korang buat ke tak ke.
1: Kecil hati kan, kecil bila hati. Isu terlepas pandang ni
2: kecil hati.
1: Jadi orang kata kena minta maaf betul-betul lah. Okey Abik, kita ada pemanggil kita.
2: Siapa dia? Kalau kita terlepas pandang kan bahaya juga tu.
1: Itulah pasalnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam DJ Pinang dan Apik Walebo. Yang sopan tu tak nampak orang. Mana rupa orang.
2: Tadi ada lah. Dia ada
1: DJ
2: nama
1: Fizan. DJ Fizan.
4: Waalaikumsalam. Orang mana tu?
3: Pinang.
1: Orang mana? Okey.
2: Tanya sendiri.
1: Tanya DJ Fizan kita.
4: Perak tu area mana?
3: Saya Ipoh kan. Memang ada Ipoh kan. Asalnya Pekan Zaki kan. Tapi kerjasama sikit kan Kuala Lumpur. Sekarang ni baru nak balik ke Perak balik kan.
4: Okey lah, dapat ganti apa ke Faizal.
3: Ya betul.
1: Ini kalau kalau DJ Fizal nak tahu, ini Abang Pian. Abang Pian ni memang pendengar cerita kita dari Kuala Kangsar.
4: Kuala Kangsar. Hari-hari mendengar di apa Perak FM.
2: Ya. Tujuh hari, 12 jam sehari lah.
1: 18 jam sehari.
2: 3 jam Abang Pian
1: rehat lah kebun. Betul
4: lah kan. Tak tidur, itu pun dah tak ada lah kan. Dan suka ke National FM pula.
2: Ya betul. Sambung menyambung lah.
1: Ini kalau ajak dari DJ, dia dah tahu.
4: Kata orang
2: nak tega. Okey, Abang Pian, hari ni tajuk kita terlepas pandang, Abang Pian.
1: Apa cerita, Abang Pian?
4: Terlepas pandang. Kadang-kadang ada masa kita terlepas pandang. Pada anak sendiri, anak kita sendiri pun kita terlepas pandang.
1: Ya, contohnya macam mana tu, Abang Pian?
4: Contohnya, selalunya Abang Pian sediakan duit untuk belanja sekolah dia. Satu hari tu terlupa. Dia pergi ke sekolah tanpa membawa duit.
1: Aduh, lapor anak.
4: Biasanya Abang Pian bagi seminggu untuk apa belanja sekolah. Tapi hari yang hari Senin tu terlupa nak bagi.
2: Allah.
4: Nama dia telefon rumah, dia kata, "Ma, kenapa abah tak bagi duit?" Dia kata, dia minjam telefon cikgu lah, dia tanya. Lepas itu terpaksa lah kita bergegas ke sana ke sekolah pula hantar duit.
2: Tak apa halnya lah.
4: Yalah, nanti dia tengok je orang makan.
2: Kesian orang sampai
4: hati. Itulah kita, biar kita tak makan jadi anak-anak kita makan.
1: Kalau saya biar makan juga. Biarlah sama-sama makan.
4: Yalah, kita utamakan yang anak tu. Sebab dia tak ada apa kan.
2: Yalah.
4: Kita dekat rumah ni bebas dia nak makan itu ini.
1: Betul.
4: Dia takkan dia nak minjam duit kawan-kawan. Yalah. Nanti kawan-kawan pun sama tak berduit pula macam mana.
1: Yalah cukup-cukup je bawanya kan.
4: Itulah anak Abang Pian, memang Abang Pian bagi seminggu untuk belanja.
1: Jadi Abang Pian lepas kejadian itu, apa yang Abang Pian buat supaya tak terlepas pandang bagi duit belanja ke anak tu?
4: Malam sebelum nak sekolah, Abang Pian dah letak duit tu atas meja.
2: Siap-siap.
4: Takut terlepas pandang lagi.
2: Dia
4: pun kalau dah nampak, dia akan masuk dalam purse dia lah. Duit tu. Nanti dalam kereta Abang Pian masih tanya lagi.
2: Ada buat duit?
4: Ada ke duit yang Abang letak atas meja tu dah ambil ke belum? Dia kata, dah. Dia kata, kalau sudah tak apa je. Baru kita lega.
2: Yalah.
4: Sebab bila dah jadi macam tu, kita pun rasa tak tentu arah.
2: Yalah, kan? Ngalap no rasanya ya. Anak bayangkanlah kita pun. Lalu ke nak bertohon nahan nak apa ni lapor ya.
4: Lagipun dia anak bongsu kan.
2: Tak lelah sebab saya tahu lah saya anak bongsu.
4: Anak bongsu.
1: Tadi kita kata dah adik.
2: Okey.
4: Apa ada adik lagi ke?
1: Dia terlepas pandang ni.
2: Dia terlepas pandang. Kenapa aku pun keliru. Siapa diri aku sebenar?
1: Okey, Abang Pian. Terima kasih. Okey,
4: sama-sama. Assalamualaikum. Untuk
2: hari ini.
1: Dia Abang Pian terlepas pandang duit belanja anak.
2: Becik juga.
1: Tapi pernah tak ada orang terlepas pandang? Orang tu kita kenal tu. Tapi biasa lisi kita terlepas pandang, dia punya marah.
2: Ada juga. Itu biasa.
1: Itu biasa
2: kadang tu, tapi benda tu biasa terjadi. Tapi kadang-kadang benda tu lah yang menyakitkan hati.
1: Betul lah.
2: Dia aku jumpa itu mentang-mentang sekarang ni orang semua kenal dia.
1: Dah pengacara sana sini.
2: Bila selising aku gila buat tak kerti weh.
1: Sebenarnya kita ni terlupa nak angkat tangan balik.
2: Tak perasan kadang-kadang tu. Kadang-kadang tu orang tengah ramai-ramai, kita dah nampak dah dia. Tak langsung dia pun hilang. So jadi siapa yang jadi macam tu, saya minta maaf lah. Kadang-kadang tu memang, well, kita sengaja.
1: Saja je nak bagi kita popular. Macam kita tanya lah DJ Fizal kita juga lah kan. Selain daripada tu, pernah tak terlepas pandang benda-benda lain? Benda-benda yang sebenarnya kita rasa kecil je, tapi disebabkan apa kecil tu,
2: impact dia besar. Pernah tak?
1: Impact
3: dia
1: kita terasa.
3: Ada juga kan. Apa masalah daripada saya sendiri lah pun.
1: Apa masalah Abang Fizal tu?
3: Itulah kan. Tapi kita nak cuba berbalik pada dia pun, kawan lah selalunya pun, tak juga kan. Jadi macam buat biar begitu je kan. Jadi kalau terlepas pandang tapi tak buat apa-apa pun nak memperbaiki hubungan tu balik kan.
2: Ini kisah hati. Kita pun rasa macam
3: sekarang kita takut juga. ialah kita dah buat satu kesalahan, berdepan di balik, kamu takut juga tu kan?
1: Oh ya ke? Abang dah cuba ke belum?
3: Betul lah, balik cuba buat biar je lah jawabnya.
1: Kenapa buat biar? Kadang-kadang dia menunggu cuba, jawapan bang. Dari kita.
2: Teruskan. Kadang-kadang benda-benda yang macam tu kita pun kita tak tahu. Apa salahnya kita angkat telefon? Tak.
1: Sebenarnya. Awak okey?
2: Awak okey? Awak masih ingat saya lagi?
3: Esok lah.
2: Jangan tunggu hari esok, bang. Kalau boleh sekarang.
1: Ambil telefon sekarang. Kalau boleh bagi tahu sekarang saya dah jadi DJ.
3: Boleh semua gitu.
2: Kalau nak dengar-dengarlah Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk koma je lah.
1: Betul juga kan. Dan juga ada juga orang terlepas pandang.
2: Apa dia?
1: Bayar hutang.
2: Ini selalu.
1: Itu terlepas pandang ke saja tak nak pandang?
2: Kadang-kadang terlepas.
1: Terlepas.
2: Kita dapat duit, gaji contoh kan. Bila dah tak, kita terlepas pandang yang kita ada hutang dengan dia. Padahal kita dah bayar semula ni.
1: Iya.
2: Kita hanya tinggal berbaki memang ngam-ngam untuk kita. Ya Allah. Iaitu yang jadi.
1: Nantilah bulan depan lah.
3: Sekejap tu juga nak selesaikan.
2: Memang dah ada baki yang tinggal tu bang. Memang banyak tu je untuk keperluan kita je. Betul lah. Fidan macam biasa terjadi macam pada Fidan.
1: Tak, sebab orang banyak terlepas pandang bila hutang kita. Setiap bulan terlepas pandang.
2: Setiap bulan. Betul. Kalau setiap bulan bukan lagi terlepas lah tu.
1: Itu saja melepaskan.
2: Itu memang melepaskan. Geram
1: kau aku. Kau buat aku marah. Dah mula dah tu. Okey, baik. Depan ni kita nak sambung lagi. Sebab depan ni pukul 9 nak berita.
2: Okey.
1: Macam kurang sedar pula kita ni kan. Jadi koma jangan ke mana-mana. Terus layan Pan FM.
2: Untuk koma dia.

0: Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh, terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dalam arti kata pahaman yang ditonjok oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Datuk Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidik berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut

0: buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
1: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis turut merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
2: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program MySalam, Pekerja B40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
1: Tambah Datuk Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Firdaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
3: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan, bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri, tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
1: Datuk Khairul Firdaus Akbarhan. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hiba dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.
2: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
3: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
2: Ai, ada kecemasan ke kak?
3: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
2: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
3: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
2: Apa lagi?
3: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Gegar pagi, borak gegar pagi bersama dengan Apik dan juga DJ Fizan kita untuk hari ni. DJ baru Perak FM kita.
2: Ya, DJ balik sempoi, bempoi, kelempoi.
3: Terima kasih. Terima kasih mencuba ya. Sabar.
2: Tak apa, orang cakap pelan-pelan kayu. Lama-lama boleh lah berlari.
1: Tapi mula-mula je, Fik. Nanti lama-lama esok.
3: Nampak awal jadi.
2: Dududak. Bersama saya, Afizan. Dududak.
1: Jenuh kita nak nyabok.
2: Habis macam itulah. Buka pelam.
1: Tahu lagu tu. Okey, dan juga hari ni kita nak cerita pasal terlepas pandang.
2: Terlepas pandang.
1: Ini macam-macam cerita kalau terlepas pandang ni. Kawan ke, adik-beradik ke, saudara mara ke. Dan ni juga tadi pun kita berkelip.
2: Kelip, siapa dia?
1: Sebelum terlepas pandang, udah ditutupnya.
2: Dia terlepas pandang lah tu. Mungkin ada orang datang lah. Tak ambul lah. Udah terlepas terangkat.
1: Itu lepas sayangnya. Sekali lagi,
2: siapa dia tengok di talian?
4: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berkunti. DJ Finas, DJ. DJ apa
1: asal? Fizan.
3: Baru pokok.
4: Terlepas pandang ni.
1: Punchline
2: bagi ya.
1: Abang baik.
4: Pak Suasri, 1041 Mega Bukit Larut.
1: Ada yang baru belakang.
2: Baru cipta.
4: Okey,
2: Pak Zul, kita nak cerita pasal hari ni. Topik kita terlepas pandang, Pak Zul. Pak Zul, benar ke terlepas pandang, Pak Zul?
4: Baru semalam, Pak Zul terlepas pandang.
2: Semalam, kejadian baru. Apa dia tu?
4: Pak Zul biasa lah, balik kerja petang ke 5 tu kan. Bini pun balik kerja sama. Basuh baju. Basuh baju semua kali lah kan. Baju basuh sini ni. Lepas tu bila dah kering dah tu, basuh bon lah kata. Benda tu yang basuh asin untuk basuh baju buat aksesori basuh lah. Dalaman, luaran, apa semua ni kan. Basuh bon tepi tu. Tahun 12 tengah malam, basuh tidur tu. Lupa baju tu nak jidai tu. Lalu basuh tu jidai. Kan, bubur kipas angin talar habis dia kering lah.
2: Betul ya?
4: Pagi ni basuh dia, tapi bini dia dan si dia juga pagi ni pergi tidur kan. Dia gantung-gantung kat hingga tu talar dengan kipas angin dia ni lah dia kering dan lembak-lembak lah.
2: Sebab dia lembak ni. Clear.
4: Oh, sekejap kembung perut lah.
2: Sebab sejuk pakai baju basah.
1: Bukan sebab
4: lagi
1: apa dia.
4: Lagi satu tonton ibu kan, lepas tu kahwin. Lepas tu buat nuri arwah-arwah saja kan. Modal tak banyak mana. Masa tu kan mantan 2,000. Dapat pinjaman pun 5,000 lah. Hantaran 4,000.
2: Habis 3,000. Alah 3,000 ya macam.
4: Buat nuri kecil arwah kan. Jadi kita panggil orang 7-7 lah kan. Sesuku kampung lah panggil.
2: Betul ya.
4: Jadi kawan yang duduk tengah kampung tu paksa tak panggil.
2: Alamak.
4: Bukan paksa lupa lah. Tapi tak, orang tak terhad kan. Dia main dia punya marah kat tu lah. Aku bukan terlepas pandang kan.
2: Memang sengaja tak
1: terlepas. Memang terajar.
4: Bukan terlepas pandang. Ingat. Tapi orang lagi kita duduk panggil-panggil. Kita lupa kan. Jadi kita duduk panggil orang kawasan-kawasan kan. Jadi lupa marah lah. Tapi marah sayang lah. Bukan marah suruh kan. Apa ni kan. Aku kan tak panggil kan. Macam aku nak pergi orang
2: kira terlepas pandang tu.
4: Terlepas pandang lah.
2: Aduh.
4: Lagi satu kalau kita.
2: Kawan pula tu. Aduh kita.
4: Kawan. Satu bantai, satu selimut. Lagi satu. Bila kita pergi bersama malam ke mana. Kita jalan dengan bini kan. Ada kadang-kadang apa ni cinggir baru lalu tepi kan. Kita tak boleh pandang lah. Kita kena olin.
2: Ya itu bukan terlepas pandang tu.
4: Nak pandang. Tapi tak boleh lah. Bini lah sebelah kena olin.
1: Itu tak berani pandang.
2: Itu tak berani pandang. Maksud bukan terlepas pandang. Ataupun memang tak boleh pandang.
4: Kalau tak pandang dia terlepas.
2: Betul juga. Kalau tak pandang melepas.
1: Itu melepas pandang.
4: Yang terlepas pandang tu tengah jeling juga. Jeling-jeling itik. Orang panggil jeling itik.
2: Iaitu terlepas jeling.
4: Kita jalan dengan bini, pegang tangan bini kan. Kalau kita pandang bini, boh kita tu eh. Tak apa, kita tengok kan.
2: Tak apalah, kita tengok bini kita je lah, Pak Zul.
1: Apa kurangnya bini sendiri?
4: Baiknya, Nek
2: Bin. Alamak.
1: Tak ada rezeki lah, itu tak ada rezeki tu, Pak Zul. Mungkin rezeki kat lain. Itu rezeki kat lain tu adalah tu kot.
2: Mungkin rezeki nak tengok apik walaupun orang.
4: Ya, ni dengan DJ baru
2: kita, Hafizan.
4: Dia hampir-hampir dengan DJ Faizal.
3: Memang ganti sangat lah tu.
4: Lepas tu Fina, semua F.
1: Tapi memang kalau boleh perempuan semua, apik pun Fifit.
4: Apik juga Apik.
2: Tukar Fifit.
4: Fifit lah.
2: Ataupun Fapit.
4: Apa title pun satu lagu lah je Pina.
2: Lagu apa tu?
4: Ada ubi, ada patah, ada hari boleh ku balas.
2: Tajuk apa tu?
1: Siapa nyanyi lagu tu?
4: Ha?
1: Siapa nyanyi lagu tu?
4: Wak Jeng lah.
2: Oh, Wak Jeng.
4: Kalau tak ada bola lagu hati muda, Wak Jeng juga.
1: Ada.
4: Okay, lepas tu baru 45, ada happy 43. Buat hati muda ni.
2: Muda. Kita darah muda, darah madih.
4: Cantik. Terima kasih. Lepas tu pagi ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu dia Pasu.
1: Kita tapi teringatlah bila tengok Pasu. Ingat tak kita buka topik apa itu yang Pak Su tiba-tiba hilang dari radar?
2: Apa ke pun.
1: Siapa lebih teliti antara lelaki dan perempuan? Dia salah bincang
2: hilang daripada radar. Tak sempat. Assalamualaikum. Mungkin bini dapat pantau high telefon dia berjauh.
1: Okeylah, dia lupa sebab terlepas pandai.
2: Dia terlepas pandai yang bini ada kat sebelah.
1: Itu lepas hilang terus dia. Okey, Kak Mona Rahim dari Wasabi kita nak DJ kita bacalah kan, nak dengar suaranya kan.
2: Apa katanya Hafizan?
3: Saya ke?
2: Ya. Apa katanya tu?
3: Teman peronoh terlepas pandang. Ingatkan nasi udah tertekan dalam peroyok karan. Rupanya garam.
1: Haram.
3: Okey. Ada orang kaya kamera ni. Lauk-pauk udah terhidang atas meja. Semua udah ngadap hidangan. Tengok-tengok nasi haram tak bertekan. Kena lah nunggu nasi masak pula. Aja haru.
1: Kadang-kadang gitu dah beroyok masuk dah pakai duri. Nasi lupa nak tekan pit.
2: Dia selalu terjadi bila?
1: Bila kalau gabut.
2: Satu. Satu bulan puasa.
1: Bulan puasa tu bikin marah.
3: Masa tu dah tengah lapar.
2: Kadang-kadang tu bila kita tengok misalkan kalau kita nak berbuka kita dah standby.
1: Dah duduk.
2: Okey anak-anak, standby. Kita macam duduk awal-awal. Lebih afdal. Okey, baca dah doa bismillah. Anak pun bismillah. Itu bini pun datang buat muka yang agak bilu.
1: Paling cute lah.
2: Duduklah sebelah kita pagi. Duduk. Makan. Kita first time puasa ni. Kita ambil berkat duduk sebelah abang. Pakai bersuap. Tak bersuap abang kita. Kenapa saya lupa tekan lasik? Ini boleh meletakkan marah. Selalu. Saya banyak kerap kali lah.
1: Setiap kali Ramadan lah.
2: Berselang-seli. Tapi sebanyak kebelakang ni saya sering ingatkan. Datangkanlah.
1: Apik je yang tolong masakkan nasi dan tekan.
2: Saya tak boleh.
1: Sebab apa takut sedap sangat nasi
2: tu? Kalau sedap sangat saya suka test. Akhirnya nasi dia rasa apa? Sebab bini saya cakap nasi rasanya semua rasa sama.
1: Kalau apik masak rasa lain.
2: Tak rasa lain. Saya cakap saya kena rasa.
1: Rasa geram. Itu sebenarnya kan. Okey, ada pemanggil lagi. Berkelip lagi.
2: Siapa dia?
1: Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Siapa ni, kenal ke?
1: Siapa ni? Alamak, nak kena teka api. Siapa, Bik?
5: Opa
2: Cepo?
5: Ya. Yeah.
1: Opa Ketijah?
2: Opa Ketijah ke? Opa Ketijah ke Opa Cepo?
5: Tu Opa Cepo. Kan, no, di Lenggong tu kan?
1: Ni Opa
5: Ini Cepo Ipo.
2: Cepo Ipo. Mandi sungai Cepo, ya?
5: Cepo juga. Ulu Cepo.
2: Ulu Cepo. Okey, Opa. Apa cerita dia ke buat dia kalau dalam lepas pandang?
5: Apa nama cerita lepas pandang?
1: Ceritanya
5: gini. Masa zaman-zaman, bukan zaman dulu. Macam mana masa opah muda-muda lah. Kita berkemar rumah. Biasalah pagi-pagi bangun. Pagi-pagi kita pun kemar lah rumah. Tak tapu sampah. Yang tengok lewat semua dikemar lah. Okey, kebetulan masa tu nak basuh baju. Tengoklah baju mana-mana yang kotor tu. Ambil longgok lah.
2: Iyalah.
5: Longgok. Kali tengok ketayap bapak opah lah, ketayap dia tersanggut. Tengok dah dah kotor lah. Kawan tadi ambil nak basuh lah konon-konon. Basuh. Masuklah kan atas kepala. Kita cangkan atas kepala kita. Lepas tu dah habis semua selesai aku dia semua nak aku kemas rumah. Nak pergi lah basuh. Ambil lah baju-baju yang kotor tadi. Nak basuh. Tengok mana sayang tak ada. Nama tak kisah tu. Sampai lah kita pergi basuh. Dah basuh. Selesai basuh semua. Kebetulan hari masa tu opa nak mandi, nak basuh kepala, nak cuci rambut lah. Lepas tu bila je ambil
2: jahe,
5: jiru kepala,
2: kopunya
5: dia
2: jatuh
5: kepala.
2: Allah, itulah kau
1: perkenangan
2: ni,
1: apa? Mesti duduk seseorang.
5: Bila apa ingat, putus ni gila. Kopunya dia jatuh kepala, apa?
2: Bangun,
5: ya Allah,
2: ngetaci. Ini dia, terlepas pandang ya.
1: Jenuh mencari-cari, rupanya tak kepala.
2: Oh, jatuh kepala sendiri.
5: Oh, cakap jenuh. Jenuh mencari hilang, tak lah ngetaci tu. Kita pun pergi mandi, siap semua-semua kain dah siap langsung. Tiba nak mandi, nak pasang rambut. Ha, nak ambil air dia ke jumpa pun di atas kepala.
2: Itu selalu terjadi tu kan tu apa?
5: Ada.
2: Kadang-kadang orang japu-japu ya. Japu-japu-japu. Kadang lepas tu orang datang gantung sorat. Dia kepit sebelah. Ambil sorat lepas tu letak. Lepas tu dia jenuh letak mencari. Mana ni berjapu ke tadi?
5: Lagi satu kami mata gitu juga. Pasal kami mata. Tangkut di kepala.
1: Betul.
5: Cari-cari mana kami mata. Mana mau mentah macam mana. Garu tegak kata kepala. Tegak rupa pun di atas kepala.
2: Pindah selalu jadi dia tu.
1: Banyak benda lupa je.
2: Itu sebab dia berjeling je dekat dalam konti. Sebab dia rasa macam paling best.
1: Kena habis buat.
5: Itu betul-betul terlepas pandang.
2: Ya, betul-betul tu apa terlepas pandang. Kalau tu kita terlupa terlepas pandang. Lebih kurang macam tu lah apa.
1: Yalah.
2: Okey,
1: apa terima kasih.
2: Okey, apa
5: terima kasih.
1: Terima kasih banyak-banyak.
5: Assalamualaikum,
1: apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tak ada cakap ada orang
2: bahasa dia
1: ropah.
2: Rasa
1: macam ada orang ada
2: opah balik. Ya, apa. Apa nak. Opa nak duit apa?
1: Opa dengan cucu tak kira.
2: Tak kira opa nak duit. Nak duit apa?
1: Opa laju je. Okey, kita layan lagu dulu lah. Lepas ni kita sambung lagi.
2: Boleh, Pak, baik.
1: Tadi pun kita 545-8559. Wasabi pun ada. Cuma punya wasabi dah sampai.
2: Jari tu macam. Terus
1: lagi pada FM.
2: Untuk koma je.

0: apa cerita Perak FM? Mula kita dengar. Senyum kau mah. Amboi, berseri-seri. Salam ceria, Perak FM.
1: Macam-macam cerita pagi ni, Apik kita eh.
2: Ya. Yeah.
1: Pasal terlepas pandang ni terlepas macam-macam pandang. Ada yang orang kata piahnya terbiar atas kepala dia lah.
2: Tapi banyak terlepas pandang. Kalau macam budak-budak intern, orang tu saya ada juga terlepas pandang.
1: Kenapa terlepas pandang yang terlepas macam pandang. Mana tu?
2: Kadang-kadang tu dia orang dah nak habis.
1: Aha.
2: Kan saya tak perasan benda orang nak habis.
1: Oh ya ke, sudah-sudah dah habis?
2: Sudah-sudah dah tak ada. Itu siapa yang terlepas pandang?
1: Siapa hari tu?
2: Tak, dia orang ke aku yang terlepas pandang. Sebenarnya api. Dia orang kata tak apa-apa pun, nak bla-bla je macam tu kan.
1: Kata dia kena minta maaf dengan Api.
2: Padahal masa dia orang nak dapatkan konten daripada aku. Apa Api, boleh tak dapat konten ni?
1: Lepas tu bila dia orang dah dapat markah penuh, hilang. Ambo, biasa dia macam
2: wani ni.
1: Ambo. Okey, baik, ini cerita pasal terlepas pandang ni dari kak pula, dari Cuk Intan.
2: Cuk Intan apa katanya ya?
1: Cuk Intan, siapa nak baca?
2: Abang Fizan baca.
3: Salam BJ Finas, Fizan dan Apik Wan Lebo.
2: Ya. Yeah.
3: Yang Cu sayangi, Cu Intan dari Sauk. Cuaca di Sauk redup-redup, manja gitu.
2: Yeah.
3: Semalam hujan lebat, boleh petang. Belah petang. Cu tetap hadir setiap segmen tajuk borak pagi. Lepas pandang, banyak yang lepas pandang.
1: Mm-hmm.
3: Cu selalu sepatutnya benda yang penting kita dahulukan. Orang yang dekat kita, ajak macam kenduri kahwin ni, ajak yang dekat dulu, baru ajak yang jauh. Yang dekat tak ajak sebab dah terlepas pandang. Tu sebab kita kena tengok depan mata dulu.
1: Betul.
3: Baru kita yang jauh-jauh dulu. Sebab takut terlepas pandang koma. Selalunya time kenduri lah. Betul juga tu.
1: Pengajaran dia lain kali tengok orang sekeliling kita, baru kita fikir yang jauh-jauh. Kecuali adik-adik kita memang tetaplah dalam ingatan.
2: Tapi betul. Dalam macam saya cakap mula-mula tadi kan, saya paling kesan sekali waktu buat kenduri jiran sebelah. Bayangkan jiran sebelah. Dia boleh je kekalan tu. Memanglah gajah di depan tak nampak.
1: Takkan tak nampak.
2: Kumbang yang jauh. Apa ni? Kuman
1: yang
2: seberang sungai boleh nampak.
1: Betul, kesian gajah.
2: Wow.
1: Kan terasa tau. Ini ngantor gambar yang paling handsome ni. Kalau terlepas pandang tak tahu lah. Kata apa ni kan.
2: Apa dia katanya?
1: Ini Cik Ismail Saad dari Enggor, Perak.
2: Oh, Enggor.
1: Dulu pernah sekali pergi makan kenduri rumah anak menantu di Bagan Serai.
2: Okay.
1: Selepas makan nak balik ke Kuala Kangsar, naik kereta api. Kemahlah semua barangan masuk dalam beg. Isteri tak nak balik lagi, ada kerja. Tumpang kereta anak saudara, tolong hantar ke stesen kereta api Bagan Serai.
2: Okay.
1: Sampai rumah di Kuala Kangsar, nak buka pintu bilik, cari kunci bilik, tak ada dalam beg. Pintu bilik udah tak boleh buka. Rupanya terlepas pandang, kunci bilik rumah ada dalam beg tangan isteri. Apa lagi, terpaksa lah pecah kunci pintu bilik dan terpaksa beli kunci baru.
2: Itu ya je. Siapa suruh kelang kelibut balik?
1: Cakap balik sama-sama tadi. Tak ada nak pecah-pecah pintu rumah.
2: Dia nak balik. Heboh nak balik.
1: Itulah
2: ngesor kaya. Ngesor kaya. Dia ada. Tapi kadang-kadang tu kan, macam kita kalau keramaian kan. Kadang-kadang tu kita kena jaga juga tau.
1: Kenapa?
2: Kadang-kadang tu macam kita dengan lelaki, saudara-saudara lelaki ni akan bersalam-salam lah. Kalau contoh macam hari kenduri, raya kan.
1: Betul.
2: Tiba satu part tu, kita terlepas pandang. Kita tak bersalam dengan satu orang ni. Dia punya cerita dia sampai raya tu depan.
1: Sombong orang si Apik.
2: Dia akan cakap macam tu. Aku tak tahu apa salah aku. Apik dengan orang lain tu semua, dia bersalam ke semua pun. Dengan hati betul aku, dia tak bersalam. Kadang-kadang kita buat terlepas pandang tu bukan apa, kita nak salam. Datang sepupu ni, ada kau balik. Terus tertinggal yang ni, kita pun tak sabar. Dia pun
3: Terlepas pandang.
2: Itu satu benda yang kalau kaya-kaya kena
1: Pernah rasa juga. Sebabnya makcik dia salam semua orang. Dia salam orang, tiba tang kita pak, dia terus pusing. Oi, kenapa ya? Aku dah buat apa ya? Salah apa ya? Kita pula rasa macam dah sebab nak sembang tau. Jadi kita pun tengok dia nak cakap dengan aku ke tak. Kebetulan pula ramai orang kat situ. Jadi dah kuranglah komunikasi dengan kita. Terasa hati. Tapi WhatsApp dia rasa macam tak nak pergilah dah rumah dia. Sebab dia tak tahu je. Rupanya sebenarnya dia terlepas pandang.
2: Biasa terjadi benda macam tu. Kadang-kadang tu bila kita pergi. Aku tak tahu apa salah aku. Aku tu langsung dia tak bersalam dengan aku.
1: Betul.
2: Padahal kita ni Kita pula kata, eh tadi rasa macam ada dia. Pasal aku dah lupa bersalam lagi tu.
1: Punca, buat punca, punca
2: kata orang. Lepas tu boleh lah. Eh tadi orang lah. Tapi kalau macam saya dah macam tu, saya akan WhatsApp dia balik. Eh, kau tadi dah tahu, ya Allah, weh, sorry, weh. Aku tak perasan dia, weh. Aku biasa lah, pek.
1: Kalau perasan, kalau tak perasan?
2: Tak perasan, lebuh lah. Lebuh apa?
1: Memang lama lah gaduhnya.
2: Dah lama lah, tak dia lah. Siapa suruh, weh.
1: Siapa suruh ni?
2: Menonjol lah diri sikit.
1: Ya, betul. Pemanggil mungkin tak akhir
2: siapa?
1: Kita.
2: Siapa? Okey.
1: Assalamualaikum.
4: Halo Dina.
1: Iya Kak Ainul.
4: Takut Dina. Lepas pandang aku dengar tadi.
1: Ya.
4: Yeah.
1: Terpandang apa Kak Ainul?
4: Kak Ainul kat lepas pandang pergi kenuri lah.
1: Oh terpandang pergi kenuri.
4: Terpandang pergi kenuri lah tu Dina. Aku dengar kat dia TikTok tadi.
1: Oh iya ke?
4: Aduh lah Dina. Terpandang pergi kenuri.
2: Terlepas pandang nak pergi kenuri. Bukan tak ajak pergi kenuri. Nak pergi kenuri terlepas pandang.
4: Terlepas pandang lah. Nak pergi koi.
2: Ha? Oh. Ha. Dah
1: lepas dah tu.
2: Ah,
1: yalah. Kau belakang ini. Ah,
4: dah sebab laki tu siapa tu?
1: Itu api.
2: Lah, seorang lagi.
1: DJ Fizan.
3: Fizan.
4: Oh, DJ Fizan.
3: Saya belajar lagi ya.
1: DJ baru. Kalau
4: ni Ira, yang bagi Ira orang tadi kan?
1: Apa dia?
4: Ira yang baru tu. Oh, sebelum tadi Ira orang tadi aku dengar.
1: Oh, iya ke?
2: Tak ada. Tak bagi tadi pada dia lah.
4: Malam tadi malam.
2: Malam,
1: oh, malam tadi. Malam tadi betul adik Ira.
2: Adik Ira.
4: Ira, betulnya Ira. Ira, tak ada WhatsApp ke adik suara tadi. Dina tak buka kot.
1: Tak buka. Ni suara Kak Inun dah keluar radio. Tak payah lah kita betul.
4: Jangan macam maaf kita. Dina terlepas pandang dah pergi kenuri.
1: Terlepas pandang. WhatsApp Kak Inun pun terlepas pandang tadi tu.
4: Tak faham dengan marah nak.
1: Tak marah
2: Kak Inun. Jangan marah. Kak Inun jangan marah.
4: Kak Inun jangan marah. Boleh tak?
1: Kita cuba kalau sempat Kak Inun eh.
4: Ya sempat lah. Dengan marah tak maaf Dina sah.
1: Okay,
2: bye. Jangan marah ya.
1: Jangan marah.
3: Ini.
2: Ya, saya pun seronok dia jumpa Minah ni.
3: Mesti minta maaf lah kan.
2: Lepas minta maaf kenapa belum kaya?
1: Macam dia yang last konti lah. Banyak hari lagi ni.
2: Patutnya aku tu. Dia macam lebih kepada memberli tu sebenarnya. Dia lebih kepada memberli. Macam maaf. Ya, belum lagi.
3: Dia takkan perli api. Takkan.
1: Dia menyayangi api.
2: Ya.
1: Okey, jadi topik hari ni pun saja je lah. Bukan apa, kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita terlepas pandang, yang kita tak sengaja dan sebagainya. Jadi
2: yeah,
1: mungkin kadang-kadang kita tak perlu terasa hati pun.
2: Tak perlu. Kadang-kadang tu mungkin orang tu yang terlepas pandang. Bukan sengaja.
1: Bukan sengaja. Tak sengaja.
2: Wow. Macam kita kadang-kadang pindah-kadang kita konti.
1: Yeah.
2: Kita konti bertiga. Kadang kita biarkan je seorang tu. Kita je.
1: Kita je borak kan.
2: Ya, itu bukan terlepas pandang. Itu memang sahaja tak nak pandang.
1: Tak nak pandang. Itu kejam.
3: Pandai buka yang seorang lagi tu.
1: Pandai buka katanya.
2: Tapi itulah lepas ni kalau Mizan ke bersiaran kan. Support Mizan.
1: Betul.
2: Dia
3: harapkan.
2: Ku mengharapkan Ramadan.
1: Kau kata support orang-orang baru kita.
2: Orang baru kita kan. Lebih mantap. Suara Abang Mizan ni memang suara yang.
1: Sedap suara dia.
2: Dia kalau kita perhati kan. Perak FM ni. Suara DJ memang semua pada padu. Kalau Abang tengok lah. Betul-betul. Kecuali kalau selebriti jemputan dia. Betul.
1: Okey, Api batuk. Okay. Api nak puji kan? Okey, tak apa. Okay. Lepas tu nak instrumental ke Api?
2: Semua suara DJ yang ada dekat Perak FM ni boleh dikatakan kategori memang yang best lah.
1: Sebab kami kena ada ujian, Api.
2: Itu kan kalau orang cakap, kenapa suara DJ semua Perak FM? Dia orang memang mungkin sebelum ambil memang dia orang kena ke. Sebab kami yang jemputan-jemputan ni suara tak ada pun tak apa. Jadi sebab kami jemputan.
1: Dia macam mana Pi? Kalau ujian fizikal kalah lah bedah. Ujian suara
2: betul.
1: Boleh
2: bedah.
1: Ujian fizikal kalah.
2: Jadi bagaimana
1: dia tak pergi jauh
2: Pi? Sebab kalau kita tengok kan, kenapa DJ ni suara je memang waktu pengambilan tu memang daripada segi suara lah.
1: Suara dia tengok lah suara macam mana apa semua
2: suara,
1: kan.
2: Suara
1: suara mak tu dia dijemas. Itu suara dia.
2: Selepas ini.
1: Selepas ini dijemaskan bersama-sama dengan Komar sampai jam 2 petang. Dan juga terima kasih Pit.
2: Ya.
1: Meluangkan masa.
2: Ya, kita jumpa lagi insya-Allah.
1: Insya-Allah semoga adalah
2: masa yang kita akan jumpa jadi nanti. Kalau ada terkasar bahasa di sepanjang yang saya berkeudara, saya mohon ampun dan maaf.
1: Mana
2: sekiranya jika tak payah lagi. Tak payah lagi. Oh, tak payah lagi, bang.
1: Tengok, DJ Fizan dah sedih dah Hafiz cakap macam
2: sebab itu lebih kepada macam pada muka dia
1: daripada aku pula. Okay Hafiz, insyaAllah.
2: Jumpa lagi insyaAllah. Okay, apa-apa pun Perak FM bukan untuk orang lain, untuk Komar je.
1: Dan juga Hafiz Fizan, esok kita akan bersama lagi Hafiz Fizan.
3: Terima kasih, ya, insyaAllah.
1: Okay, jadi apa-apa pun terus layan Perak FM
2: untuk Komar je. Woohoo.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Kerajaan Persekutuan menggantikan istilah Artificial Intelligence atau AI kepada Super Intelligence atau SI. Arahan itu melibatkan semua komunikasi rasmi dan dokumen dasar serta bahan lain yang tidak bersifat perundangan. Menurut White House, perubahan tersebut bertujuan mencerminkan keupayaan sebenar serta potensi besar teknologi yang sedang dibangunkan. Dalam pada itu, Trump bersama 6 gergasi teknologi dunia termasuk Google, Meta dan XAI menandatangani perjanjian keselamatan kecerdasan buatan terbaru. Perjanjian yang dikenali sebagai Joint Commitment on Frontier Responsibilities menggesa syarikat yang membangunkan dan menggunakan model AI termaju supaya mewujudkan proses dalaman serta mekanisme kawalan yang kukuh. Komitmen bersama itu menetapkan 4 lapisan kawalan dan audit bagi memastikan sistem kecerdasan buatan termaju dibangunkan dengan selamat sekaligus membuka ruang kepada pengawal selian undang-undang kerajaan pada masa depan. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Susulan penemuan 11 mayat wanita di Ekurhuleni, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengarahkan tindakan tegas serta-merta bagi melindungi golongan wanita. Beliau turut mengarahkan pihak berkuasa melakukan audit keselamatan segera di kawasan berisiko tinggi. Setakat ini, 4 suspek telah ditahan, namun polis mengesahkan tiada bukti jenayah itu dilakukan oleh pembunuh bersiri tunggal. Penemuan seekor lagi anak paus Southern Right yang terdampar mati di pantai Puerto Madryn, Argentina mencetuskan kebimbangan pakar mengenai kadar kematian luar biasa spesies mamalia marin itu. Penyelidik Majlis Penyelidik Sains dan Teknikal Kebangsaan Mariano Alberto Coscarella berkata kadar kematian anak paus di perairan Vels itu bagi musim 2026 amat tinggi. Pasukan saintis kini giat menganalisis sampel bagi menyiasat kemungkinan berlakunya jangkitan bakteria yang serius. Lebih 100 penderka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan penderka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sekarang ini hampir 1 juta penduduk diberi amaran berjaga-jaga susulan amaran banjir, manakala lebih 2,000 penduduk dipindahkan ke lokasi yang lebih selamat. Beralih ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tumpuan hari ini dalam acara berbasikal track di Velodrome Izu, Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang dan Syafidaus memulakan aksi pecut individu pagi ini, manakala Nurul Izzah serta Nur Alisa menggalas cabaran Kirin Wanita.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong, untuk koma aja.

pagi Rabu koma. Hari ni hari Rabu ya. Hari terakhir di bulan September, 30 hari bulan hari ini. Dan kalender Islam kita 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertemankan suara ini lagi, iaitu Maslita Muhammad Lut, anak Pak Lut, untuk kita bersama menerusi segmen seterusnya Yop Yong, 10 pagi hingga ke 2 petang. Maksudnya hari ini hari terakhir kan. Jadi hari penutup bagi bulan September. Dan penuh kita tadahkan tangan untuk kita luahkan rasa bersyukur kita. Terima kasih Ya Allah atas nikmat dan kekuatan sepanjang bulan ini, semacam yang berlaku kan. Moga bulan seterusnya, iaitu berbaki 3 bulan lagi di tahun 2026 ini, Oktober, November dan juga Disember, ya, kita dikurniakan kesihatan yang baik lah. Tapi hari ini, sebab apa sekarang ni tengah musim juga.

cari ya berkahnya dan urusan kita dipermudahkan dan sama-sama kita harapkan moga doa-doa yang sebelum ini belum lagi nampak kehasilannya ataupun keberhasilannya. Jadi moga-moga Allah, sebab apa doa kita tu mungkin Tuhan berikan pada waktu yang terbaik. Ya, terus bersama kami di Perak FM dengan lagu-lagu yang bakal menghiburkan koma.

0: ceritanya kau hari ni.
1: Ingin berinteraksi dengan Fair FM?
2: Kau mah tak tahu nombor WhatsApp Fair FM?
3: 010-2007-055.
2: Simpan tau, jangan silap.
4: Kak Cuti, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
5: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
4: Ai, ada kecemasan ke kak?
5: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
4: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
5: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
4: Apa lagi?
5: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.
6: Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Ia boleh menyebabkan gejala jangkitan yang ringan maupun serius. Dalam keadaan tertentu, ia boleh mengancam nyawa. Amalkan tahap kebersihan diri seperti kerap membasuh tangan. Amalkan adab batuk yang baik dan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin. Buang tisu atau penutup mulut dan hidung ke dalam tong sampah bertutup selepas digunakan. Jarakkan diri dari individu yang dijangkiti virus influenza. Sekiranya anda menghidapi jangkitan influenza, rehat di rumah dan elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Radio RTM.

0: Okey, itu dia baru saja berlalu. Nomad dengan tetap menantimu. Moga kau tetap mendengarkan Perak FM. Belajarlah ikhlas seperti matahari. Kalau saya tengok tadi, pancaran matahari menyinar terang. Ya, pagi ini alhamdulillah. Ya, kalau kita tengok matahari ini, ia tetap bersinar meskipun tidak semua orang berterima kasih atas cahayanya. Tapi ia tetap terbit meskipun kadang ditutupi awan. Jika kita boleh samakan dengan keikhlasan ataupun yalah, bila kita buat baik kan, jika kebaikan kita tu tidak dihargai, jangan kecewa kerana Allah tidak pernah lupa dengan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Manusia boleh lupa tapi Allah maha mengingat, ya. Jadi jangan hidup untuk dinilai oleh manusia kerana penilaian manusia itu selalunya berubah-ubah. Kan? Okey, 10.32 minit pagi. Terima kasih buat koma yang terus mendengarkan Perak FM dan ada juga yang hadir di saluran interaksi kita, ya. Kalau nak nyembang-nyembang, mungkin nak berkongsi apa saja ceritanya, boleh hantarkan ke WhatsApp Perak FM. Macam rakan pendengar kita Yung Hasnah Sahad. Kalau tengok gambar profil WhatsApp kan, Kak Nah ni dah mendengarkan dari Lenggong katanya. Nak buat pilihan lagu boleh ke? Okey, saya buka ruang dan peluang untuk kamu buat pilihan lagu jam 12 tengah hari ni. Apapun, saya mengharapkan moga lagu-lagu dalam playlist yang telah pun saya susun ini dapat menghiburkan koma, ya. Jadi nantikan jam 12 tengah hari nanti. Okey, terima kasih Kak Nah kerana mendengarkan Perak FM. Itulah, kalau asalnya nak kita berinteraksi, boleh aja macam saya kabulkan 0102007055. Okey, sedang mencari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung, ya, pada 30 September hari Rabu di MH Hotel Ipoh. Hari inilah, ya, dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemas kini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang koma cari. Okey, nanti saya kongsikan ada info berkenaan dengan penutupan dan lencongan jalan khususnya untuk warga Ipoh Ketawi, ya, sempena dengan perlumbaan Litua di Langkawi untuk tahun 2026 ini, iaitu stage 4 kita. Jadi terus bersama di Perak FM, pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: 10 pagi, 2 petang, yok-yok untuk koma aja.

Rusty Blade dengan Tiada Lagi Aku. Pastinya di Perak FM menghiburkan koma, lagu-lagu terkini ada, lagu-lagu retro pun ada kan. Untuk hiburan kita bersamalah ya. Dan terus mendengarkan Perak FM ketika ini. Dan terus saja dengan sedang cari kerja. Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada hari ini 30 September hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang ya. Jadi lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Okey, tadi teman bagi tahu teman nak kongsikan berkenaan dengan penutupan dan lencongan jalan di Ipoh Perak ini ya, sempena dengan perlembagaan Litua di Langkawi tahun 2026 stage 4 ini ya. Jadi PDRM melalui bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Ipoh telah dipertanggungjawabkan untuk menjalankan kawalan lalu lintas ya sepanjang program berlangsung. Dan jalan-jalan yang terlibat untuk penutupan dan lencongan adalah satu di Bulatan Sultan Azlan Shah, Bandar Meru Raya, Jalan Cemor Jelapang sehingga lampu isyarat Jalan Ipoh Lumut Highway, Jalan Ipoh Lumut Highway dan juga Jalan Goping iaitu arah Simpang Pulai ya. Dan orang ramai disarankan mengambil laluan alternatif sepanjang perlumbaan ini iaitu laluan alternatifnya kamu boleh ambil Jalan Jelapang Ampang, Lingkaran Luar dan juga Jalan Kuala Kangsar ya.

0: untuk mengelakkan daripada terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Kalau dah sesak-sesak ni, dia menguji kesabaran kita sebenarnya kan. Begitulah ya. Sepanjang penutupan dan lencongan yang dilaksanakan ini, Koma pun perlulah sebagai pengguna jalan raya mematuhi arahan anggota PDRM serta petugas kawalan lalu lintas di lokasi ya. Jadi sebarang perubahan ataupun pembukaan semula laluan adalah tertakluk kepada keadaan perlumbaan serta arahan pihak berkuasa. Jadi apa yang penting, kerjasama dan kesabaran semua pengguna jalan raya amatlah dihargai bagi memastikan kelancaran penganjuran Litua di Langkawi Stage 4 ini berlangsung dengan lancarnya ya. Meraihkan rakan-rakan pendengar yang hadir mendengarkan Perak FM, kita ada Cu Intan kita. Kalau nanti merajuk pula Cu Intan ni kalau kita tak on, sebab apa dia susah payah dia mengantarkan voice note nya. Kan.
1: Salam DJ Mas yang Cu sayangi, Cu Intan dari Saud. Cuaca di Saud cantik ni, redup-redup manja gitu Mas kata. Semalam petang semalam hujan lebat sangat Mas katanya kan. Cuaca pun sejuk. Mas, Cu tetap hadir setiap segmen. Tadi Cu layan Cu Gegor Pagi. Ada DJ baru, DJ Fizan. Selamat datanglah DJ baru. Welcome to Perak FM, DJ Fizan. Ini Cu layan DJ Mas pula. Rutin harian Cu macam biasa lemas Cu suka pada keindahan dan kebersihan. Di situ ada keindahannya. Ini tengah layan bebek-bebek DJ Mas yang Cu sayangi. Perak FM Radio No. 1 Rumah Perak. Bye-bye. Love you all. Setia ku di sini.
0: Okay, ini dia Cu Intan kita lah. Background suara di DJ pula keluar juga ya. Okay, apapun terus bersama di Perak FM ini. Kalau mana yang nak buat pilihan lagu ke apa ke, di jam 12 tengah hari nanti selepas Warta Perak ya. Jadi teruskan kesediaan kamu mendengarkan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.

0: bila-bila di mana-mana. Anda sedang mendengar Pera FM untuk koma aja.
1: Radio Malaysia Pera FM.
2: Radio Malaysia Pera FM.
1: Radio Malaysia Pera FM.
2: Radio Malaysia Pera FM.
3: Bohwe, kita dengar Pera FM untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.
4: Hai, risau betul lah.
5: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
4: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
5: Ingat, Koma. Cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
4: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
5: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
6: Nana dan Aida, pendengar setia Pera FM untuk koma aje.
7: Ha, dah jumpa pun. Eh, yang ni pun ada. Yang ni lagi murah. Ambil semualah.
8: Sekejap. Anda pasti sebelum anda membuat bayaran, anda perlukan semua barang-barang ni. Dah fikir ini keperluan atau kehendak anda?
7: Ingat, langkah pertama untuk berbelanja secara bijak ialah dengan merancang perbelanjaan anda. Elakkan membuat pembelian secara spontan, beli ikut kemampuan anda dan tidak bersaing. Jadilah pembeli yang bijak. Beli barangan ikut kesesuaian,
8: tapi pastikan ia berkualiti tau.
9: 10 pagi, 2 petang, yom-yom untuk koma aja.
10: Terus layan Pera FM dengan lagu-lagu terbaik untuk koma aja.

0: bulan September di penghujung hari terakhir bulan September ini. Dan terus saja kita bersama dengan Cik Lin kita yang dah pun ada di talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Mas, apa khabar?
0: Alhamdulillah. Okey, batuk-batuk sikit lah kan. Okey, silakan Lin perkongsiannya.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Apa khabar Yuk Yong semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat dan tidur lena semalam. Kenapa nak bercakap mengenai tidur? Yelah, kalau dengan Lin tu, dengan film group company ni, tak lain tak bukan, kita nak bercerita mengenai produk keluaran kita iaitu tilam. Nah, jadi hari ni kita nak bawa cerita mengenai tilam Anissa, tilam tanpa spring, kita ada tilam manja organik juga, dan kita ada set combo jimat. Jadi mungkinlah ya, kebetulan bila mendengar tilam ni teringat pula keadaan tilam di rumah tu. Memang iyalah kan, dah lama benar tak tukar baru. Mungkin dah lebih 10 tahun, mungkin ada yang menghampiri 20 pun ada kan. Ataupun baru je pakai tak sampai 5-6 tahun, tapi kita tengok keadaan tu macam nak minta tukar baru. Ya, sebab bila pusing tak kena, pusing kanan tak kena, kiri tak kena. Ya, jadi bila nak tidur tu ambil masa sikit lah ya, sebab ketidakselesaan daripada tilam kita sendiri. Dan ada yang lebih teruk, kadang-kadang bila bangun pagi tu rasa badan mula sakit-sakit. Kita ingatkan sebab kerja kot, ataupun sebab umur kot kan. Tapi sebenarnya tilam pun struktur tilam yang tidak sesuai ataupun dah tak boleh nak beri kerjasama dengan badan akan memberikan tindak balas lah. Bila kita bangun pagi, dia buatkan badan kita rasa sakit, rasa lenguh, ya, kadang tarik urat belikat, jadi buatkan kita rasa tak selesa. Okay, sebab bila umur ni kita tak boleh nak hentikan umur kita daripada terus meningkat. Jadi bila umur kita meningkat adalah fasa-fasanya tu yang badan kita perlukan sokongan yang baik daripada tilam. Sebab tilam ni dia makin hari akan makin lembut-lembut-lembut kan. Jadi kepadatan bukanlah makin hari masalah. Bila dah sampai dia punya tempoh expired tu, dia akan mula melendut ataupun mula akan rasa lembut sedikit. Sedangkan badan kita memerlukan kepadatan yang sama daripada tilam supaya kekal tidur selesa, sokongan baik, tak sakit badan kan. Jadi sebab itulah kita sarankan Yuk-Yong semua, kalau rasa tilam kat rumah tu dah lama tak tukar baru, fikir-fikirkanlah untuk dapatkan yang baru. Sebab sekali je kita tukar kan, lepas 10 tahun baru kita tukar lagi satu kan. Jadi bukanlah hari ni tu beli, esok tukar, hari ni beli, tahun depan tukar, tak. Ambil masa 7 ke 10 tahun juga nak tukar satu yang baru kan. Okey, jadi sebelum nak membeli yang baru lah ya, sebelum nak membeli yang baru, kena tengok keadaan berat badan kita, umur kita, keperluan kita pada tilam pada waktu sekarang. Kita tak boleh nak beli sama macam dulu kan, kena pada waktu sekarang ni badan kita perlu tilam yang macam mana. Ya, sama ada sesuainya guna daripada jenis sabut ke, atau sesuainya guna daripada jenis kompres foam ke, yang lembut ke, yang padat ke kan. Jadi kita kena sesuaikan dengan keadaan kita sekarang. Okey, jadi kita tak nak bercerita lebih panjang lebar sebab kita ada promosi hujung bulan yang kita nak bagi pada anda semua. Okey, jadi hari ini kita nak bagi promosi combo, promosi Anissa untuk 8 inci daripada $999. Hanya tinggal tolak tilam lama $300, dapat harga $699 saja untuk 8 inci. Maafkan saya, 8 inci saiz queen. Okey, daripada $999, tolak tilam lama, tak kira apa jenis, apa jenama, dapat $699. Ini untuk 8 inci ya. Dia ada satu saiz, satu ketebalan saja. Jadi boleh telefon terus 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Yang ni sikit je saya buat. Saya buat tak banyak, habis-habis. Sebab yang ni jarang kita buat promosi. Okey, sekali kita buat, ni kita nak habiskan stok yang kita buat hari tu. Tinggal tak banyak dah. Jadi yang mana nak, kena cepat. Sebab hari ni siaran terakhir untuk bulan ni. Jadi hari terakhir lah untuk kita promo 8 inci Anissa tanpa spring. Baik untuk sokongan, baik untuk keselesaan. Hanya $699. Jadi yang mana nak, terus telefon, terus WhatsApp, kata Lin, saya nak yang 699 ni. Okey, di nombor 013 0384-0288. Okey, 0135-584-0288. Kalau nak set sekali katil, mungkinlah ya, nak letak bilik anak, nak satu set lebih cantik, ya, tak nak letak kat lantai kan, nampak lebih kemas, lebih selamat lah kan. Mungkin nak hadiah pada mak ayah dekat kampung, satu set katil tilam baru kan. Boleh beli set combo jimat. Harga kalau biasanya RM1,699. Selepas trade-in ada offer sikit, kita nak bagi harga set RM1,199. RM1,199 ada tilam, ada katil, ada bantal sekali. Okey, jadi siapa nak kena cepat, jadi hubungi terus 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, kita berhentilah sekejap. Jangan pergi mana-mana dulu. Sebab lepas ni, Lin akan cerita mengenai tilam manja organik pula. Kita kembali selepas ini.
2: Teruskan mendengarkan Radio Malaysia.

0: pagi Moga Telefon dengan selingan lagu menerusi rancangan yang dibawakan oleh Herbal Film Sendirian Berhad kita, dan kembali bersama dengan Cik Lin kita. Hello Lin.
1: Ya, saya.
0: Ya, berbaki beberapa minit lagi untuk perkongsian seterusnya. Silakan, ya.
1: Okey, baik. Jadi saya ulang sekali lagi. Jadi saya tak nak pendengar kita terlepas peluang untuk mendapatkan promo istimewa hari ini sempena hujung bulan September. Okey, kita ada tilam Anissa, tilam tanpa spring, tapi dia buat daripada high density rebon, dilengkapi dengan zero motion transfer. Maksudnya bila pasangan kita berpusing atau bergerak, kita tak terasa gerakan tersebut. Dapat membantu, ada 5 zone body support juga. Ya, di bahagian tengkuk, belakang, pinggul, peha dan kaki. Bila tidur, dia tak mudah tenggelam. Itu yang bestnya pasal tilam kita. Sebab kita mementingkan sokongan, kualiti tidur yang baik, rasa selesa dan juga ketahanan. Ya. Yang ini disertakan dengan jaminan juga. Okey, harga pasaran RM999. Trade-in tilam lama. Tak kira apa jenis, apa jenama, dapat dengan harga berapa, tolak 300 dapat 699. Yang ni bulan depan Lin tak janji akan ada ataupun tidak lagi, sebab yang ni memang kita nak penghabisan sahaja. Jadi yang mana nak, yang mana orang kata memang tengah menunggu tilam bawah harga 1000, pada masa yang sama nak yang bagus juga. Ya, mungkin nak letak bilik anak, bilik tetamu kan. Jadi boleh dapatkan yang ini RM699. Kalau nak one set terus lengkap, ada tilam, ada katil, ada bantalnya, RM1,199 sahaja. Satu set lengkap. Okay? Kalau tak, harganya katil saja nak beli dah RM600 lebih. Kan? Tilam pun tadi dah berapa kan? Jadi harga yang kita nak bagi RM1,199 set lengkap. Okay? Jadi seterusnya, yang mana nak letak tilam dalam bilik utama ataupun kerap mengadu, kenapalah kebelakangan ni rasa tak selesa betul pada bahagian belakang kan? Pada bahagian pinggang tu utamanya. Ataupun tilam kat rumah tu memang nak letak dalam bilik utama untuk kita pakai secara harian kan, nak lebih sokongannya lebih baik, jadi boleh pakai tilam manja organik. Manja organik ni dia macam terapi lah, dia secara menyeluruh. Daripada kita penat bekerja, balik kerja tu kita rasa letih tahap 5, tahap 10 dah kata. Balik tu memang tak boleh buat apa dah, nak rehat je kan. Ataupun ibu rumah tangga yang penat seharian kan, lepas masak tu kadang nak rehat sekejap. Rehat atas tilam manja. Baring sekejap, kita baring, dia tegak, macam tu dia sedap sangat bahagian belakang. Kan, kadang berbunyi bahagian pinggang belakang. Jadi dia kurangkan kepenatan tu, buatkan kita tak rasa penat yang kita buat kerja tadi tu. Jadi kita boleh rest semula. Kita boleh buat kerja kita semula dengan baik. Okay, jadi penat hari ni, settle hari ni. Manja ni berapa? Harga dia RM1,700. Sebab ini yang terbaru, jaminan 10 tahun, daripada 5 tahun kita dah upgrade kepada 10 tahun. Waranti 10 tahun lah untuk masalah lekuk tilam. Okey, fungsi dia ada semua. Zero motion transfer, kain dia pun sejuk, ada teknologi pembebasan haba, ada 5 zone body support dan juga untuk bantu sokongan keselesaan, rehatkan badan, rehatkan fizikal mental kita juga. Okey, jadi dengan jaminan 10 tahun ni, harga RM1,700, harga lepas trade-in, selepas offer, dapatlah harga lepas trade-in RM300 hingga RM1,400. Daripada RM1,400 hari ni, Abang Kakak, kita nak belanja harga RM1,000 sahaja, yuk-yuk semua. RM1,000 untuk 8 inci. Queen size dengan jaminan 10 tahun. Bayangkan satu hari tu, berapa sen saja kita keluarkan untuk dapatkan tidur yang selesa. Okey, kita menjaga keluarga, kita bekerja mencari rezeki, ya. Jadi kadang kita jaga mak ayah kita, tapi badan kita kadang kita terlupa untuk jaga. Jadi bila kita boleh sediakan, ya, itu antara pilihan kita sendiri. Kita je yang boleh sediakan tempat tidur yang selesa untuk kita sendiri. Jadi buat kerja penat mana pun balik, kita tahu ada tilam yang boleh membantu untuk bagi kita tidur dan rehat semula. Tambah di usia yang meningkat ni, kadang nak tidur lebih selesa. Itu saja yang kita perlu. Ya, sebab tanpa kita sedar 8 jam juga kita habiskan waktu malam untuk kita tidur dan beristirahat. Ya. Okey, jadi dapatkan tilam yang betul, dapatkan pilihan yang sesuai, saiz yang sesuai. nak kami bantu nak dapatkan tidur. Ya, bukan pada promosi yang kita nak segerakan, tapi lagi cepat anda dapatkan tilam, lagi cepat anda dapat buatkan badan anda boleh berehat. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. Okey, dia 013-584-0288. Penghantaran percuma sahaja ke semua destinasi, bayar semasa barang sampai dan juga jaminan kami sediakan. Okey, bayar debit card boleh, kredit card boleh, online transfer boleh, escalator pun boleh. Okey, jadi pada yang nak dapatkan tilam, nak tidur selesa, yuk semua, telefon kita sekarang hari ini hari terakhir untuk promosi kita. Jadi call 013-584-0288. 013-584-0288. Atau follow kami juga dekat TikTok dekat dan Facebook, iaitu tilam organik ataupun organic mattress. Okay, jadi sampai sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Jadi jangan lupa untuk dapatkan promosi hebat untuk tilam dan keselesaan anda. Okay, insyaAllah jumpa lagi, Kamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era FM, hiburan berinformasi.
3: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma.

0: terkini. InsyaAllah kalau ada nak selitkan apa saja perkongsian ceritanya dan juga ucapan, boleh aja. InsyaAllah saya akan bacakan nanti ya. Jadi terus bersama kami di Perak FM, pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Hey hey hey, DJ anda di sini. Bagi yang baru mengikuti siaran kami, jangan sekali-kali tukar stesen anda.

0: aja.
1: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.
3: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak nak. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga. Selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani. Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke? Tambah pekerja ke? Nak balik beli kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look termas.

0: dari Kema, Yong Aero Fazira untuk pendengar setia Pera FM untuk koma aja.
1: Ya, tak pandang yang lain untuk koma aja. Sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung ya pada hari ini 30 September hari Rabu di MH Hotel Ipoh. Dari 9 pagi hingga 3 petang, lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temu juga terus dengan majikan ya. Jadi kemas kini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. 11.50 minit pagi. Kalau teman tengokkan di muka buku ataupun Facebook ya, perkembangan Litua di Langkawi. Dan hari ini di Kuala Kangsar ya. Jadi dah pun tamat di Kuala Kangsar pada hari ini. Jadi nak menuju ke mana peringkat seterusnya? Okey, peringkat yang ketiga akan bermula dari Sungai Petani Kedah ke Kuala Kangsar Perak dengan jarak sejauh 189.7 km. Orang-orang Kuala nampaknya ramai ni. Ya, ini peringkat yang ketiga lah. Bermula dari Sungai Petani. Peringkat seterusnya, jadi nantikan perkembangan Litua di Langkawi kita. Okey, moga semuanya lancar lah. Dan untuk warga Ipoh, patuhilah arahan-arahan dari penguatkuasa ya, berkenaan dengan laluan untuk Litua di Langkawi ini. Okey, terus bersama di Perak FM. Kita nantikan jam 12.30 hari untuk Warta Perak. Dan kembali untuk saya payungkan lagu yang menjadi pilihan koma menerusi WhatsApp. Jadi lerah-lerah-lerah hantar siapakah yang terpilih. Nantikan selepas jam yang seterusnya nanti.

0: www.kompas.com aja.
1: Warta Perak 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 12 tengah hari. Polis menahan seorang lelaki dan merampas pelbagai jenis rokok disyaki tidak bercukai dalam satu operasi di kawasan Bidok Isnin lalu. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, tangkapan dibuat oleh sepasukan anggota cawangan risikan Batalion 3 Bidok pada pukul 8.15 malam selepas mengesan sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan di Jalan Sungkai Taman Aman Bidok. Katanya hasil pemeriksaan menemukan 102 karton pelbagai jenis rokok disyaki rokok seludup. Siasatan awal juga mendapati suspek yang berusia 52 tahun mengaku memiliki serta menjual rokok seludup dan dipercayai menjalankan kegiatan itu sejak 3 tahun lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Daerah IPD Perak Tengah dengan kerjasama Tenaga Nasional Berhad TNB berjaya membongkar kegiatan perlombongan mata wang kripto yang dipercayai menggunakan bekalan elektrik secara haram. Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintenden Hafizul Helmi Hamzah berkata, operasi dilakukan di sekitar kawasan Seri Iskandar. Katanya polis membuat rampasan antaranya 30 mesin perlombongan Bitcoin dan menahan dua lelaki tempatan untuk membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan dan Seksyen 37-1 Akta Bekalan Elektrik 1990. Majlis Bandaraya Ipoh MBI terus memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama antarabangsa menerusi penganjuran program pertukaran pelajar Medan Ipoh. Ketua WIP Ahli Majlis MBI Datuk Mazlan Abdul Rahman berkata, program melibatkan 10 pelajar dari Medan Indonesia itu akan bersama keluarga angkat dan komuniti tempatan di Bandaraya Ipoh. Katanya para pelajar berpeluang mengenali dengan lebih dekat budaya dan adat resam masyarakat tempatan, sistem pendidikan serta cara hidup komuniti di bandaraya ini. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercaya.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
7: Setia bersama Komaja.

0: makanan hampir pupus di Perak. Gulai lemak pucuk asam gelugur. Masakan ini menggunakan pucuk asam gelugur yang masam dan telah diolah menjadi satu hidangan yang enak. Hidangan ini sesuai dijadikan sajian pada waktu tengah hari. Rasa gulanya agak masam, namun ada kalanya menjadi pilihan sebagai pembuka selera. Ianya biasa dicampur dengan udang atau ikan bilis bagi menaikkan rasa. Namun tidak ramai mengetahui bahawa pucuk asam gelugur juga boleh dimakan mentah. Bahan-bahan: pucuk asam gelugur, cili padi atau kunyit hidup, serai, santan, ikan bilis dan garam. Cara membuatnya, cili padi, kunyit hidup dan garam dikisar. Bahan yang telah dikisar dimasukkan ke dalam periuk. Masukkan santan dan ikan bilis dan masak sehingga mendidih. Masukkan pucuk asam gelugur dan biarkannya untuk seketika. Dan gulai lemak pucuk asam gelugur telah siap untuk dimakan. Sumber dari Jabatan Warisan Negara.
1: Jangan lupa singgah di tempat-tempat menarik di negeri Perak dan

pilihan lagu-lagu mereka yang terpilih. Jadi terus dengarkan Perak FM lah. Sebab apa kita ada masa sampai satu tengah hari ini. Okey, terima kasih untuk Sri yang mendengarkan di Greek. Orang Greek hadir mendengarkan Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Ataupun di gambar profilnya Megat Zainal Ghani. Ini Yung je lah yang masakkan teman ya. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Spring, lagunya berjudul Kita Ditakdir Jatuh Cinta. Dia kata tujukan khas buat isteri tersayang Nur Hayati. Ataupun Mamati katanya, yang agaknya tengah siapkan makanan untuk tengah hari. Menu apa agaknya? Sebab apa Yop nak balik ni? Nak menjamu selera makan tengah hari. Begitulah kita ya, kalau dah berumah tangga ni. Sebab apa suami ni tiang keluarga. Dan nak kabulkan pada suami, pintu rezeki adalah isteri.

0: sebuah rumah tangga sakinah mawadah rahmah. Gitulah ya. Okey, selamat berbahagia semuanya kan. Okey, jadi hantarkan ke WhatsApp Perak FM 0102 007 055.
1: Komenak yang terkini.

0: Okey, itu dia. Baru saja berlalu Cinta Setan dan Pisang, Ada Ezrin dan juga Dan Manjo. Jangan cakap tak payung. Jangan cakap teman tak payung. Teman dah payungkan lagu yang menjadi pilihan Hakim ni. Dia kata ayah awak request lagu Bear Sabo Bear sambil meniaga ayo tebu. Ha, boleh ke DJ? Ha, dah pun teman payungkan ya. Jadi selamat meniaga ui ayo tebu sedapnya. Tapi tengah batuk ni dah tahulah kena penangan ayo tebu pula kan. Okey, terus dengan seleksi pendengar seterusnya ya. Jadi kalau kau merasa ada masa lagi ni, baru 12:23 minit tengah hari, mana yang sudi bertemankan Perak FM tengah hari ni sambil-sambil mungkin menjamu selera apa jugalah aktivitinya kan. Kalau dah tengah hari ni, sebut pasal tengah hari, tengah makan tengah hari kot. Menu apa gamaknya ya. Okey, kita berhibur dengan lagu seterusnya dari rakan pendengar kita Hisham Syamsuddin Cenderung Balai. Katanya nak mendengarkan lagu daripada Kembara, lagunya berjudul Hati Emas, untuk hiburan diri sendirilah. Kalau di belah Cenderung Balai ni cuaca mendung aja tengah hari ni kan. Okey, untuk isteri tersayang jugalah yang dikasihi, dan semua juga cikgu-cikgu di Teluk Intan, selamat meraih buku sekolah malam ni. Cikgu Mi, Cikgu Syaril katanya, dan Ustaz Kadir di Sungai Manik, dan sahabat Perak FM, moga terhibur dengan lagu daripada kumpulan Kembara Hati Emak sekejap lagi ya. Dan Kak Nah, terima kasih Kak Nah dari Lenggong, katanya nak dengarkan lagu dari daripada penyanyi Nurul Kerana Terluka. Dan Kak Nah tunjukkan lagu ini untuk koma yang mendengarkan Perak FM, pastinya untuk koma aja, tak mandang yang lain. Okey, sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas, dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemas kini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Jom kita layan terus lagu-lagu yang menjadi pilihan rakan-rakan pendengar kita.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Perak FM untuk koma aja. Perak FM aja.

0: Menarik di Very OK.
1: A new dawn for the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Kepada semua pendengar-pendengar Tega Perak FM, seleksi pendengar ni memang best sangat. Boleh pilih lagu kesukaan ni. Kerana apa? Yang ini

0: Kita terima dengan lagu Wally Band sebentar tadi. Lagunya berjudul Yang lah. Lagu yang diminta oleh Yong Ani kita dengan ucapan selamat tiga hari lah untuk koma yang mendengarkan Perak FM dan moga terhibur. Kalau belah-belah kampar tu kan
1: 95.6 MHz dan 97.3 MHz kampar dan cangkat rembian.
0: Itu dia frekuensinya untuk kamu mendengarkan Perak FM. Tak kurang juga menerusi aplikasi UpTM Click di mana saja berada walaupun di luar Perak. Dan jangan lupa satu lagi saluran iaitu di portal RTM, portal radio RTM. Jadi boleh mendengarkan kami juga ya. Okey, selamat tengah hari diucapkan dah pun 12.42 minit tengah hari untuk kita terus berhibur dengan lagu-lagu yang menjadi pilihan rakan-rakan pendengar yang terpilih sebab ramai ini. Jadi mana yang sempat saya tunaikannya, lagu seterusnya diminta oleh Ana yang berada di Bagan Serai. Katanya nak dengarkan lagu daripada Suhaimi Mior Hassan. Suhaimi Mior Hassan, penyanyi asal dari Perak juga ni. Lagunya berjudul Misteri Cinta. Lagu-lagu retro 80-an ni. Kalau ada dalam sistem lah katanya. Ada pun. Yeah? Jadi insyaAllah saya payungkan sekejap saja lagi. Dan terima kasih untuk Yop Ismail Saad Enggor juga mendengarkan Perak FM. Katanya nak dengarkan lagu daripada Andy Lala. Ini pun orang Perak juga ni. Lagunya Matahir. Untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar setia Perak FM lah. Perak FM semestinya radio nombor satu orang Perak. Terbaik lah katanya. Juga Yung Liza kita dari Kampung Cik Zainal Cemuah hadir mendengarkan Perak FM. Ya, kalau boleh nak mendengarkan lagu daripada dendangan Azlina Aziz. Lagunya berjudul Wajah Siapa di Hatimu. Buat hiburan diri sendiri dan juga pendengar-pendengar setia Perak FM tak kira di mana saja berada. Moga terhibur hendaknya. Terus bersama kami di Perak FM.

sebagainya. Sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada hari ini 30 September, hari Rabu, di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemas kini, resume anda sekarang

Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih RM90 bilion. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: terbaik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjoki.
1: 10 pagi, 2 petang, nyok-nyok untuk koma aja.
2: Pastinya Perang FM, hiburan berinformasi. Jam yang terakhir untuk saya, Maslita Muhammad Lut, temankan koma melalui segmen Yuk Yung ya. Dapat satu

Raya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, dan selamat menunaikan solat fardu zuhur ya. Sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada hari ini 30 September hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temu juga terus dengan majikan. Jadi kemas kini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Sekejap lagi kita akan ikuti Nida Ul Islam. Teruskan kesetiaan kamu mendengarkan Nida FM.

0: Ulumul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je nak. Jumpa salam cium tangan saja kan? Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: saja.
1: Ya, terima kasih hingga ke saat ini. Masih lagi mendengarkan Piara FM. Tapi kalau tengokkan jam dah pun 1.26 minit tengah hari. Tiap yang mula akan berakhir. Okey, dan tugasan saya akan berakhir jam 2 petang. Sekejap aja lagi 1.30 minit tengah hari kita akan dapat ikuti tausiah. Ya, dan selepas tausiah nanti untuk jam yang seterusnya, okey, kita akan bersama dengan DJ Eli Fazilah Hanafi untuk menemani koma segmen seterusnya, iaitu Mohgebang 2 petang hingga ke 7 malam. Jadi untuk itu saya Maslihah Muhammad Lut mohon beransur dan terima kasih atas tumpuan dan perhatian. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Assalamualaikum.
0: 10 pagi, 2 petang, yop-yop untuk koma aja.

0: untuk koma je.
1: Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Akhlak Mulia Bahagian 3 disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz.
2: Maka dalam ayat ini, dalam perkataan manusia ini, Allah sebut pelbagai makna, takrifan. Allah sebut pelbagai istilah. Allah sebut pelbagai perkataan dalam Arab. Ada 4-5 perkataan yang keseluruhannya membawa hampir 350 perkataan manusia sahaja dalam Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah nak menceritakan tentang makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini yang bernama manusia. Karena itulah ins, bashar, insan nampak macam sama tapi ada sedikit perbezaan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia. Perkataan ins itu Allah nak menunjukkan, kalimah itu nak membezakan antara makhluk yang Allah cipta selain daripada manusia dengan ins itu. Itu perbezaan dia. Itu Allah guna ins nak membezakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Berbeza dengan insan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran yang begitu banyak nak menceritakan tentang manusia ini yang ada akal fikiran, diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Ini perbezaan. Bila sebut tentang insan, Allah cerita tentang tanggungjawab. Bila cerita tentang insan, Allah cerita tentang khalifah di atas muka bumi ini. Sama lah perbezaan dengan insan ini. Bashar juga Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Kalimah bashar ini Allah lebih mendefinisikan, menceritakan bashar ini ialah kepada manusia yang mana sejenis makhluk yang di luarnya kulit hak ni kita. Dari sudut fizikal, manusia. Maka inilah yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, kalimah insan, kalimah bashar, kalimah ins, kalimah perkataan yang menunjukkan kepada makna manusia itu sendiri. Kerana itulah disebut dalam kitab ini, jadi manusia ialah makhluk yang suka hidup bermasyarakat atau yang suka bergaul sesama mereka. Kerana itulah dalam agama, dalam Islam ini, di samping itu Islam menyuruh kita sentiasa berbuat baik terhadap orang lain. Bahkan dalam hadis Nabi sebut apa? Khairuhum li sahibihi. Berbuat baik kepada sahabatnya. Maknanya apa? Orang yang kenal kita. Kita yang kenal sahabat. Kita yang kenal seseorang. Karena itulah Islam mengajar setiap kita ini berusaha menjadi yang terbaik di antara sahabat-sahabat supaya dicintai Allah Subhanahu Wataala. Karena itulah daripada Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin, akidah yang benarnya dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka seumpama satu tubuh, kata Nabi SAW. Apabila satu tubuh sakit, maka mengakibatkan seluruh tubuh akan demam dan tidak akan tidur dengan lena, kata Nabi. Adalah hadis riwayat Muslim. Hak kalau sakit badan, tapi badan yang sakit tak boleh tidur guna mata je. Kenapa? Inilah perumpamaan, kata Nabi SAW. Sakit gigi tak pergi kerja, pergi kerja pakai kaki. Kenapa tak pergi? Kerana sakit gigi, emosi tak stabil, buat kerja tak boleh, nak marah seumur contoh. Maka ini kata Nabi SAW, inilah perumpamaan sahabat. Maka kata Nabi SAW adalah hadis yang begitu banyak, riwayat Muslimnya, riwayat Bukharinya. Seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lainnya, ia tidak akan menzalimi, tidak akan merendahkan, menyerahkan musuh dan tidak menghinakan sahabatnya yang lain. Banyak hadis Nabi menyeru kepada manusia untuk berkawan. Itu kadang-kadang kita pepatah Melayu ada sebut apa, kawan biar seribu, kasih biar Sil maknanya satu je. Kawan ramai tak apa, tapi berkasih sayang itu biarlah satu. Maknanya berkawan dengan jumlah ini berpada-pada. Itu orang dulu-dulu lah, dah buat kajian lah. Maknanya melihat kepada kualiti bukan kuantiti dari sudut sahabat. Itulah kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kasih para rasul dan seumpamanya, pasangan suami isteri, kaum kerabat, jiran tetangga dan seumpamanya, maka perlulah menjaga perhubungan dengan sebaik-baiknya. Ini hikmah yang Allah ciptakan manusia pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Lita'arafu, untuk apa? Kenal mengenali sesama kamu. Pelbagai bangsa, kulit, ras dan seumpamanya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling kenal mengenali. Lita'arafu, kata para ulama, beramah mesra di antara satu sama lain. Mudah-mudahan apa dia Allah sebut, menjadi orang yang bertakwa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk sentiasa ta'aruf, berbuat baik sesama manusia, sesama manusia. Karena itulah khairu ashab, sebaik-baik sahabat. Ashab ini jamak, maknanya sahabat ini, kata para ulama, boleh jadi anak kita, boleh jadi keluarga kita, bukan orang yang bukan pelan darah. Sedara mara pun sahabat juga, anak pun boleh jadi sahabat kan, dalam tarbiyatul aulad. Abdullah Nasirulwan ada menceritakan bagaimana nak tarbiyah anak-anak ni, umur hak satu tahun sampai berapa tahun, hak macam ni cara didikannya. Masuk 7 tahun didikannya berbeza, masuk 10 tahun barulah macam ni tegak. Bukannya tegak sepanjang masa, masuk umur 20 tahun jadikan dia sebagai kawan. Bukan sepanjang masa kita melayan anak itu daripada kecil sampai besar sama pattern je dah. Ini dalam tarbiyah diumpamakan rakan ini, kata dalam hadis Bukhari daripada Abu Musa Al-Ashari sebut, diumpama rakan yang soleh. Hak rakan soleh mana? Yang banyak beri perkara teguran kepada perkara kebaikan. Dan rakan yang jahat, yang banyak membawa kepada kejahatan. Dalam satu hadis Nabi soalan bila Abu Musa Asyari sebut, umpama kawan ini, hak baik dengan tak baik ini seperti apa? Penjual minyak dengan tukang besi. Ini cerita banyak dah cerita dah. Kenapa? Penjual minyak wangi tidak akan mensia-siakan kawannya. Kenapa? Awak, kita ini sama ada membeli ataupun tak beli akan dapat harumannya. Sebab apa? Dia tukang jual minyak wangi, dapat tempiah hanya bau wangi juga, kata Nabi SAW. Tukang besi boleh menyebabkan rumah ataupun baju kamu terbakar ataupun mendapat bau daripada tukang besi tersebut. Itu contoh perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Musa Al-Asy'ari menyebut bahawa ini. Maka dengan siapa kita berkawan, itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Dengan siapa yang kita ikut, itulah yang akan membawa kita sama ada kebaikan maupun kepada keburukan. Maka kerana itulah yang kita disebut Islam mengajarkan supaya setiap individu berusaha menjadi sahabat yang terbaik daripada kalangan sahabat-sahabat mereka. Supaya apa? Ia lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu galakan yang sangat tinggi nilainya. Supaya apa? Insan yang ini bergelar manusia ini sentiasa berbuat baik sesama mereka. Karena itulah Al-Qamah. Al-Qamah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qamah, dia pernah nasihat kepada anak dia, yang mana dia kata kepada anak dia, ya bunayya, wahai anakku, sekiranya engkau, kamu ini perlu nak berkawan, nak bersahabat dengan seseorang, nak kawan dengan siapa pun boleh, tapi kena pilih ciri-ciri ini, kata Al-Qamah kepada anaknya. Apa dia? Yang pertama, kata Al-Qamah kepada anaknya, pilih sahabat yang suka melindungi sahabatnya. Melindungi, Ya? Melindungi ini maknanya apa? Kata Al-Qamah kepada anaknya, kalau seseorang itu berasa kesusahan, sahabatnya dapat membantu dia. Ada. Sama ada dari sudut harta, nafkah dan seumpamanya. Ini kata Al-Qamah kepada anak. Yang kedua, pilih sahabat. Apabila kamu hendak menghulurkan tangan, memerlukan pertolongan, dia suka menerimanya dengan rasa hati terbuka. Ada orang apabila dia bantu bukan sebab kawan dan sebagainya, ada sebab-sebab lain. Ada udang sebagai contoh. Tapi kata Al-Qamah, yang mana dia sentiasa terbuka membantu kamu sepanjang masa apabila kamu berada dalam kesusahan. Ini sahabat yang baik, kata Al-Qamah. Jika kamu hendak memilih anak, anak beliau nak memilih kawan, kata Al-Qamah kepada anaknya, jika ia melihat kebaikan yang ada pada dirimu, dia akan menyebutkan kebaikan. Maknanya seorang kawan ni apa dia? Dia menceritakan kebaikan kepada orang lain, kebaikan yang kamu lakukan. Sebab tu kita tidak dianjurkan menceritakan keburukan kepada orang lain. Tak boleh. Walaupun betul dia buat keburukan tu, tapi sebagai pengajaran tak apa. Pengajaran. Nak cerita maknanya dari sudut mendatangkan kemudaratan kepada, semalam aku nampak dia curi kereta Pak Mat tu, kau hati-hati sikit. Contoh, ada CCTV tapi dia tak ngaku. Contoh, itu tak apa, nak bagi pengajaran. Tetapi menceritakan keburukan, menjaja cerita kepada keburukan kita ini kepada orang lain, ini kata Al-Qamah, ini tak boleh jadi kawan. Malangkan dia selalu menyebut kebaikan. Selalunya kita ni selalu mencerita kebaikan waktu bila? Waktu bila dia dah tak ada. Bila dah meninggal, bila baru orang cerita kebaikan dia. Itulah pula bagus. Sebab yang terbaik, kawan yang terbaik lah apabila kita sudah tak ada nanti, dia datang ziarah mayat kita, sembahyangkan kita, dan dia iring jenazah kita sampai ke kubur. Ini yang terbaik. Ada banyak ni. Ceritakan bukan saudara mara, sahabat, kawan, kena meninggal dah dia, baru jumpa minggu lepas, tu start kereta terus pergi ziarah, duduk kat masjid, mereka dah mandi jenazah, dah ada kat masjid, nanti kena solat jenazah, dah sampai solat jenazah. Yang terbaik, iring ke kubur hak laki lah. Yang terbaik yang hak Nabi sebut dapat dua lembah pahala gunung, sebesar gunung. Hak kalau sembahyang jenazah je tak ikut kubur, bab kurang sekali kan dia. Ini kata Nabi SAW, hak kita tak kenal pun Allah bagi ganjaran. Hak ni jenazah kenal, siapa? Kawan kita. Contoh, pergi sampai ke kubur, maka Allah bagi pahala berlipat kali kan ganda. Dan kata Al-Qamah kepada anaknya, nak pilih sahabat, pilihlah sahabat apabila engkau meminta sesuatu, pasti ia memberi. Ini. Tapi bukan ambil kesempatan. Kan dalam nak cerita meminta sesuatu, maka engkau dia dapat memberi kepada kamu. Jika engkau diam, kata Al-Qamah kepada anaknya, dia mula menyapamu dan akan membantu kamu meringankan kesusahan. Orang kalau rasa macam apa nama murung 24 jam kan, kita nak tegur takut kan. Contoh, tak kenal, tapi kalau sahabat yang rapat dengan dia, dia boleh kena, hang kenapa ni? Kalau berada dalam keadaan diam, dia datang menegur kamu, kata Al-Qamah kepada anaknya. Ini sahabat yang baik. Al-Qamah. Dan kata Al-Qamah kepada anaknya, yang kelima, yang terakhir tuan, nak pilih sahabat, ialah pilihlah sahabat yang jikalau engkau berkata, jika kamu berkata, ia suka membenarkan ucapan kamu. Bukan percaya sahaja, tetapi membenarkan ucapan kamu itu terhadap kata-kata yang kamu keluarkan. Dari berulang. Maka ini. Dan tidak ada perselisihan percakapan di antara kamu. Maka ini banyak Kita boleh ambil contoh kata-kata daripada para sahabat yang memberi nasihat kepada anaknya, ya, yang menjadi satu motivasi bahawa berbuat baik kepada sahabat ini akhlak yang terbaik, kata Nabi SAW. Maka dalam hadis ini, hendaklah kita memilih sahabat. Sahabat apa? Sahabat yang baik, supaya segala matlamat dan hasrat kita untuk menaikkan agama, memperbaiki diri ini ke arah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan merupakan satu dorongan untuk berbuat demikian kebaikan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepentingan peribadi mahupun yang bersifat keduniaan. Maka ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita membicarakan bab berkenaan dengan berbuat baik sesama sahabat ataupun kawan. Maka hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini mendapat manfaat bersama dalam berbuat baik sesama manusia, yang merupakan salah satu akhlak yang terpuji, yang di bagaimana yang diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran Karim mahupun anjuran daripada Nabi SAW dan hadis-hadis yang begitu banyak sekali dalam berbuat baik sesama manusia. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang kepada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fa insyaallah kita akan sambung pada hadis yang seterusnya pada kuliah akan datang. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل مولانا في هذا مكان شقيا ولا مطردا ولا محروما يا الله jadikanlah pertemuan kami ini dengan rahmat diberkati dan jadikanlah rezeki kami dengan rahmat dan seluruh di antara kami ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Akhlak Mulia bahagian 3 disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz. Ikuti rancangan tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM.

0: lama
1: lah.
0: Je.
1: Tak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak ada. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma. Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look termas.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk komen.
1: Assalamualaikum teman, saya Shidi. Dengarlah Perak FM bila-bila masa aja, di mana juga, 18 jam setiap hari untuk komen.

0: Assalamualaikum semua. Dah pun 2:05 minit petang. Kembali bertemakan saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Pada FM. Edisi hari Rabu hari ini ya. 30 hari bulan September bersama dengan 18 Rabu akhir 1448 Hijriah ya. Sampai kita berada di hari terakhir di bulan September sebelum kita melangkah ke bulan Oktober esok insya-Allah. Perjumpaan saya di jam 2 petang hingga 7 malam. Terima kasih banyak pada sahabat saya DJ Maslita. Dan apa bersama Koma nak segmen Yop Yong tadi ya. Okey, bagaimana keadaan cuaca tempat Koma petang ni? Ada yang kata cerah, ada yang kata nak benda mendung Nelly. Ada yang baru makan tengah hari, ada yang dah selesai makan tengah hari ya. Ada yang kita belum makan lagi pun ya. Pun tak apalah, Eli menemani Koma di mana saja tempat kerja, di rumah. Terima kasih banyak-banyak. Dan itu menjadikan Pada FM sebagai teman setia Koma di mana saja berada ya. Macam besok jam yang pertama ni, kita berhibur seketika. Rosak sejak 80-90-an.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ye, demo kom.

0: Poyak tempoyak sambil nyok pucuk gagal. Ku merasa bagai nak gila.
1: Sejak kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
2: Kenamanya cuaca di sekitar Bandara Ipoh pun dah mula gelap ya. Cuaca kita pada hari ini, pada sebelah petang, 30 hari bulan September. Dia berpercaya bertempat juga di sebelah malam. Hujan bertempat di kawasan pedalaman. Ya. Disebut kawasan pedalaman kerana kata tempat kita duduk bandar, hujan pula. Kita kata orang tinjauan cuaca, kan? Mana tahu. Eh? Okey, ini dikeluarkan secara rasmi ya, di laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Berita kedua, 23 minit petang. Selang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Carnival Lindung Kejaya My Future Job Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 290 pekerja menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas, dan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan terbuka terus dengan majikan. Jika masih di Zoom anda sekarang, okay.

0: biarlah aku. Terima kasih Cu Intan. Katanya dia usah cuaca hujan. Tapi tak lebat sangat ini gitu. Tengah hari ni Cu makan apa tu? Makan simple jadi masak sardin dan telur dadar. Okey dah tu kan. Terima kasih Kak Azhar sama Bertuah. Katanya kata Bertuah ni dia hujan. Malam ni ada tahlil kat surau. Oh dia. Yeah. Terima kasih kepada sahabat kita ni Hassan juga sama dengar pada FM. Dia masih berada. Terima kasih kerana pilih pada FM sebagai teman koma ketika ini. Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DPP.
1: Teman kelima kita ialah peribahasa ataupun simpulan bahasa dan juga perumpamaan. Okay, meniup api di atas air. Tu apa maksudnya DJ?
0: Maknanya melakukan sesuatu yang sia-sia.
1: Ya, betul.
0: Usaha yang tidak akan berhasil kerana keadaan tidak menyokong.
1: Itu yang kedua ialah seperti air dengan asap.
0: Itu dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang sangat rapat. Betul. Atau sesuatu yang sentiasa datang bersama.
1: Okey, okay. Yang ketiga dia, Cik, api.
0: Api padam, puntung hanyut, kami tidak situ lagi.
1: Ya, yeah. Maksudnya dia, Cik?
0: Sesuatu telah berakhir, tiada lagi kaitan atau kesinambungan dengan keadaan lama.
1: Maksudnya selesai lah.
2: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.
0: Segmen Mokebang 2 petang hingga 7 malam menemani petang koma. Berbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Mokebang 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja. Ya, pasalnya untuk koma aja. Terima kasih banyak Cik Anita Kamarudin dari Taman Seri Berjaya Ipoh. Bila cuaca mendung Nelly, mungkin hujan nak turun. Ya. Jadi ada Cik Ayah kita dari Bandar Waru Putra. Kat sini angin kuat betul, Eli. Biasalah kat dapur ni. Semua ke, Eli? Biasalah tu kan. Cuaca tak menentu. Bilik koti pun sejuk. Biasalah tu, Cik Ayah. Okey, selamat mencari kerja. Jangan lepaskan peluang ini. Carnival Lindung Kejaya My Future Job Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di Mesh Hotel Ipoh. Jam 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas, dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temu duga terus dengan majikan. Jadi kemas kini resume anda sekarang, maka inilah peluang kejayaan yang anda cari. Terima kasih semua. Okey, kata Muni dari Pekansarai. Ini hujan dari tengah hari sampai lah.

0: Jadi, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Aik, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.

Morgan Bang, 2 petang hingga 7 malam. Ada lagu nostalgia 80-an, 90-an. Boleh juga berinteraksi bersama DJ di Facebook, WhatsApp dan juga talian. Morgan Bang, untuk komen aja. Tak kira.

Assalamualaikum, selamat datang semua kembali bertemankan saya Eli Fazilah di Konti Pada FM ya. Rupanya ketika ini banyak kawasan yang nak hujan. Terima kasih Kak Syima Wafa dari Kem Balak Ulu Kuang Temur. Dah jadi di Kem Balak kerana mula gelap jadi nak hujan katanya. Dengan Nak Azilah di Kampung Gajah, hujan lebat, ribut petir sekali ya. Jagalah semua ya. Terima kasih Liza dari Kampung Cik Zainal Cemor ya. Katanya di sana.

Saya temankan koma hingga jam 7 malam ya. Okay, sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kejaya My Future Job Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh sejak 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas. Dan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan terpeduga terus dengan majikan. Jadi kemas kini resume anda sekarang, mungkin indah peluang kerja yang anda cari.

0: irama klasik yang penuh nostalgia.
1: Yaadon ki barat nikli hai aaj dil ke dwaare
0: Itulah lagu-lagu rancak yang menceriakan suasana ada untuk anda. Jadi, jangan lupa janji temu kita dalam Hindi Hit bersama Pretty Ali setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.

Ya, tu mendengar pada FM terkini ya. Popular ni komo di mana saja ya. Okey, nampaknya di jalan Jom Besar Mahdi Ipoh ni belum hujan lagi. Tapi nampak gelap macam nak hujan ya. Mungkin tempat komo ni hujan ketika ni ya. Dan semoga urusan kita dipermudahkan hari ini. Ya. Terima kasih kerana milik PLFM sebagai teman komo di mana saja. Selamat petang Mona Rahim. Selamat petang Cik Yaya Salih. Selamat petang Ita Chot. Aizah Bahar. Semua singgah dekat Facebook Eli Fajrah. Terima kasih banyak Haji Barudin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Haji Eli. Salam. Tuan Haji. Cik Intan pun ada. Terima kasih banyak Cik Intan. Setiap aku di sini. Ya. Juga ada Kak Alawiyah Abdul Rahman dari Beruah. Selamat petang Cik Eli. Terima kasih Kak Alawiyah. Juga ada Liza tadi. Kamu Cik Liza Cemok. Sana hujan ya Liza. Dan juga Hassan Zaini pun ada. Assalamualaikum. Eli apa khabar? Selamat petang. Selamat tugas dan juga selamat berkonti. Baik. Juga ada Kak Nur Aminah di Taman Temara. Ipoh sama konti. Terima kasih Kak Nur Aminah. Hari ini Kak Azhar Tambah Tua. James Pangiran dan semualah. Muhammad Faizal pun ada. Terima kasih banyak Faizal. Hari ini 30 hari bulan September ya. Hari terakhir kita di apa ni. Di bulan ini. Sebelum kita melangkah ke bulan baru esok ya. 1 Oktober. Okey, namanya sedang cari kerja lepaskan peluang ini. Carnival Linong Kejaya My Future Job Premium 2026 akan berlangsung pada 1 September pada hari Rabu di Mesh Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 pelan pekerja menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemaskan resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kejaya yang anda cari.

0: Jom dengarkan tip kesihatan, gaya hidup sihat dan pelbagai info menarik hanya dalam Fit Sihat.
1: Dan kalau kita sebut tentang vape, mungkin orang rasa mereka sudah biasa lah dengan isu ni. Tetapi sebenarnya perkembangan semasa menunjukkan isu e-vape ni dah semakin kompleks. Dahulu kita banyak bercakap tentang nikotin dan ketagihan. Sebenarnya vape ni bukanlah pengganti kepada rokok. Okey, kalau kita tengok vape atau rokok elektronik ni, dia ni adalah peranti yang memanaskan cecair lah untuk menghasilkan, dia katakan, wap air. Apa yang disedut sebenarnya ialah aerosol yang boleh mengandungi pelbagai bahan kimia.
2: Osteoporosis ni sebenarnya dia bukan penyakit. Semua orang akan mengalami osteoporosis. Dia cuma tunggu masa saja. Bila kita umur 25 tahun, kita punya tulang maksimum kuat. Lepas umur 25 tahun, kita akan hilang lebih kurang 0.2% tulang setiap tahun. Untuk wanita-wanita, dia akan hilang jauh lebih cepat bila dia dah menopause nantilah. So dia dipanggil silent disease sebab benda ni kita tak tahu bila dia terjadi. Tiba-tiba jatuh yang ringan saja, tulang dah patah.
0: Fit Sihat, sehari Selasa, 10 pagi hingga 11 pagi, di Pan FM lah. Fit Sihat, jaga badan, jaga kesihatan dan jaga kehidupan, hanya di Pan FM.

0: Memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri sendiri.
1: Ya, selamatnya petang ni banyak kawasannya hujan lebatnya. Hujan lebat saja tak apa, dia petir sekali. Yang kita susah sangat ya. Tambah pula di Ipoh ni atau tempat kita terbanyak pokok-pokok, hati-hati saya ya. Terima kasih banyak Tok Cik Muda Mak Fazil berada di WhatsApp Pian FM pada petang. Terima kasih banyak. Dan di sekitar bandar Ipoh sekarang ni hujan dah mula turun ya. Okey, di Jalan Jemusa Mahadi belum lagi hujan. Tok Cik Fazil, Tok Cik Muda Mak Fazil, masih gelap lagi ya. Telah kata orang ya. Okey, selamat petang Anita Kamrudin juga, selamat dengan Pian FM juga menyapa LED WhatsApp konti. Terima kasih banyak ya. Dan juga ada Rose dari Greek. Tadi dekat Greek ni lepas hujan di jeli lebat sangat tau. Rose baru saya nak makan nasi goreng telur dada. Ui, dengan sama tumis ikan jemput makan ni. Ampun. Bila ada petang-petang ni dapat nasi goreng, telur dada, sama tumis, oh, memang layan lah ya. Okay, terima kasih. Sini hujan kata Muni. Sama tak dengar suara radio. Ampun. Itu lebat sangat tu eh. Muri dari Pagan Serai. Okay, terima kasih Cik Yang. Terima kasih banyak Cik Yang. Untuk kamu terima kasih banyak. Hadirkan diri ya. Hadirkan diri. Boleh kongsikan dalam cuaca. Pada kamu yang hari ini 30 hari bulan September menyambut hari lahir. Sampai saya ucapkan semoga umur rezeki panjang umur, berkah umurnya ya. Okey, dia maklumkan azan asar akan bergumandang ya pada jam 4.19 petang bagi kawasan Bandar Ipoh. Terus jumpa sama Eli hingga jam 7 malam menemani koma di mana saja. Ini The Once, Hilang Naluri.

0: Cuba bayangkan jika setiap keputusan boleh dibeli. Hilanglah keadilan, musnahlah kepercayaan. Rasuah bukan sekadar melanggar undang-undang, malah merosakkan masa depan masyarakat dan negara. Mulakan perubahan dengan diri sendiri. Tolak rasuah dalam apa jua bentuk. Pilih integriti, amalkan kejujuran. Kerana masa depan yang bersih bermula dengan tindakan kita hari ini. Tolak rasuah, pilih integriti.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Pasal Per FM tu, setiap menemani koma 18 jam setiap hari ya. Anda baru buka radio ke petang ni, mendengar suara Jelly. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih kepada sahabat kita ni, Anom dari Metro Pengkalan Batu Gajah. Dia nak beritahu dekat Ellie, katanya sekarang ni berada di KV Selimanjung. Saya menghantar anak si bungsut hujan PKSK 3-4. Okey. Hujan tu masuk kat 3-4, masuk KV lah ya. Kalau dia pakai channel, okey. Sama-sama kita doakan semoga anak Anom dari Metro Pengkalan berjaya lah dalam hujan ini ya. Okey, terima kasih semua. Jom mendengarkan Fan FM. Komen nak terus interaksi dengan Eli di WhatsApp konti, silakan ya. Nombornya 010-200-7055. Siapa namanya ni? Alibaba. Salam ke Eli. Kat Matang sekarang tengah pun hujan tanya. Tanah tengah pun kena roti empat segi dengan TO panas. Wah, mantap. Kalau roti empat segi ni kena dengan kopi. Oh, mantap ya. Tak dengan teh lah zaman dulu kan. Zaman opah kita dulu, tok nenek kita kan, teh aja ada kan. Okey, sekincang menung ke cik manan kita, Gitan Selangor. Baik, lagi 10 minit ke 4 petang kita sana ya. Okey, ini tu saya temankan koma hingga jam 7 malam. Dan segmen Moge Bang kita hari ni. Hari terakhir kita di bulan September esok. InsyaAllah 1 Oktober 2026 masih. Apa janji koma esok eh?

punya sahabat gua. Apakah makna kawan baik? Kawan baik itu adalah orang yang kita tak perlu jumpa hari-hari. Call hari-hari, borak hari-hari. Tapi bila berjumpa macam kita tak pernah berenggan sesaat pun ya. Sebab kita tahu dia sentiasa ada dengan kita. Ada erti persahabatan. Okey, dia maklumkan azan asar akan berkumandang ya pada jam 4.19 petang bagi kawasan Bandar Lipo. Terima kasih semua mendengar Pan FM ketika ini. Tempat 3 petang, nampaknya sudah dipersediakan bahan untuk warta piarak 4.30 petang.

Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktunya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Kata dia Sonia benci ku sangka sayang ya. Katanya hujan lebat ketika ini. Jalan-jalan Musa Mahdi pun. Tadi nampak gelap-gelap je, memang nak runtuh lah kan. Ada orang tu langit kan. Memang dah hujan sekarang kan. Okey, pada komen dan perjalanan pulang ke rumah masing-masing yang selama mandu ketika ini ya. Hati-hati semua. Dan terima kasih kerana bersama Eli sepanjang bersiaran petang ni.

0: Jom dengar Perak FM 18 jam setiap hari dari teman Ilya Buang aka Pak Ya untuk koma aja.
1: Dengarlah Perak FM 18 jam setiap hari dari Emelina untuk koma aja.
2: FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Pan FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Ada koma tahu ke hijau.
2: Bangunan Pasar Besar Taiping antara binaan terawal yang terdapat di Taiping. Pembinaannya dimulakan pada tahun 1884 berstrukturkan binaan kayu dengan binaan 220 kaki panjang dan 60 kaki lebar. Pada awalnya, pasar yang terletak di jalan kota ini hanya menjual barangan basah, namun setahun kemudian, bangunan pasar ini diperbesarkan dengan pembinaan pasar kedua untuk menjual barangan kering. Bangunan pasar ini adalah bangunan pasar yang pertama dan tertua di Tanah Melayu. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
3: Stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
4: Kak Kathy, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
5: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
4: Aik, ada kecemasan ke kak?
5: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
4: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
5: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
4: Apa lagi?
5: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni, akak pergi dulu ya.

0: Assalamualaikum Mak Yukesh. Lepaskan mu kerana terpaksa. Waktu ke-5, 21 benda petang. Kita bertemankan saya Eli hingga jam 7 malam. Assalamualaikum Mak segmen Mu Gebang ya. Jom dengar Perak FM. Terima kasih memilih dan mendengar Perak FM untuk kita semua.
1: Moge Bang 2 petang hingga 7 malam ada lagu nostalgia 80-an 90-an. Boleh juga berinteraksi bersama DJ di Facebook, WhatsApp dan juga talian Moge Bang untuk koma je.
0: Assalamualaikum semua. Salam petang Rabu. Petang ni banyak kawasannya hujan ya. Hujan di sana sini, hujan rahmat di petang hari Rabu. Apa-apa kita doakan semoga semua urusan kita berjalan lancar di petang ni. Yang sedang berniaga sama berniaga. Mungkin agaknya petang ni koma berniaga di pasar malam. Ha, ni pasar malam ni risau juga kan orang berniaga kita ni. Dah siap barang-barang berniaga, tiba-tiba hujan pula. Hujan, kalau hujan biasa tak apa juga. Ramai juga pergi pasar malam gunakan payung. Tapi kita risau ni takut ada ribut. Ribut petir. Macam semalam ya di Jalan Pasir Putih tu, menuju ke Taman Desa Aman, menuju ke Lahad. Memang ada ribut sana. Beratus-ratus kenderaan terpaksa berpatah balik ikut alternatif jalan lain ya untuk pulang ke rumah masing-masing ya. Okay, bayangkan semalam saya keluar dari pejabat pukul 4.30 minit petang dan saya terpaksa sampai ke rumah pukul 6 petang. Macam mana kan saya sekali macam itulah ya. The Scorpions, Send Me an Angel.

0: Suara Izla kukunci rindu bakmu bagi tegak 5.38 minit petang.
1: Jom dengar Perak FM. Terima kasih memilih dan mendengar Perak FM untuk kita semua.
0: Terima kasih banyak memilih Perak FM sebagai teman kamu ketika ini. Dah balik di rumah, dalam pemanduan. Ya. Dalam bekerja. Terima kasih banyak memilih Perak FM. Ya. Okey, nampaknya ribut petir. Amaran ribut petir. Hujan lebat juga angin kencang dijangka negeri Perak. Ya. Itu di Kerian, Selama, Larut Matang, Kuala Kangsa, Manjung, Perak Tengah, Kintang, Kampar, Batang Padang, Mualim, Hilir Perak dan juga Bagan Datuk. Jadi dapat kita kongsikan pada petang ini, pada komen daripada kami. Terima kasih banyak-banyak. Sesuatu yang menarik juga yang di nak kongsikan bersama komen ni berkaitan dengan Perak mencatatkan komposisi penduduk warga emas usia 60 tahun dan ke atas dan tertinggi di Malaysia sebanyak 15.3% daripada keseluruhan penduduknya. Daripada statistik utama warga emas di Perak, pangsutan tertinggi ya, di mana Perak mencatatkan kadar warga emas umur 60 tahun ke atas tertinggi nasional, manakala bagi kategori 65 tahun ke atas ia mencatat 10.2%, ketika 267,600 orang. Dan taburan daerah nampaknya daerah Kampar merekodkan bilangan penduduk warga emas yang paling tinggi di Perak. Dan faktor penyumbang iaitu penghijrahan golongan muda ke bandar besar seperti Kuala Lumpur untuk mencari kerja, kadar kelahiran yang rendah serta ramai pesara memilih Perak untuk bersaraan kerana suasananya yang tenang. Apa pula yang penting, ketenangan tu ialah menua dengan sihat ya. Dan bersyukur alhamdulillah atas umur yang kita ada hari ini. Jaga kesihatan anda semua. Tidak panji, kasih yang tak pasti.

Sarah Adi Putra dengan lagunya Kelahiran. Mari kita menghampiri ke jam 6 petang. Kini Sarah, ya, cepatnya masa berlalu. Terima kasih Kak Nur Aminah dari Taman Tamara Ipoh. Selamat petang. Selamat bertugas. Terima kasih banyak. Di sini baru lepas hujan katanya sejuk lah. Alhamdulillah. Ada pesanan Kak Nur Aminah yang memandu kita kini. Asyik memandu hati-hati jam raya katanya. Jom lain pada FM. Okay, terima kasih banyak Kak Nur Aminah, ya. Dan juga ada Kak Mahrama kita ni. Katanya on the way balik rumah ni. Kita pergilah singgah restoran dulu, makan tose. Makan tose garing. Ui. Saya pun minat tose kan. Dengan tiap tarik, alhamdulillah merangkap makan malam katanya. Ada pula ya, ada pula hari kambing. Memang kena eh. Tapi juga ada Makcik Hani. Selamat datang Makcik Hani di Padang Das Batu Kurau. Hari ni sibuk sikit Eli, ada temu janji doktor kini baru lepas hujan tadi. Semoga urusan Makcik Ani dipermudahkan dari Batu Kurau, ya. Dan juga ada sahabat kita Syarul dari Taiping, selamat petang. Dari Taiping masih lagi apa? Masih lagi hujan. Terima kasih info yang kau tunjukkan petang ni. Terima kasih banyak Syarul, ya. Semoga juga ada Wan, terima kasih Wan. Katanya Eli nanti balik hati-hati. Terima kasih banyak Wan. Dan juga ada Fauzi Nozi Manjo, ya. Terima kasih juga kepada kaum yang semua mendengar Pera FM, ya, yang berada di Facebook Eli Fazila. Mendengar Masyid Atim Klik, ya. Pastinya tanpa sokongan kaum, siapalah kami di sini kan. Juga Kumpulan Kapila Merindu Tanpa Kata. Pukul 5.53 petang.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi. Untuk koma
1: aje. Ke mana tu? Dalam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Sampai di ujung tugas Syahan Eli Fajlah Nafi untuk bertanya menekomo dan segmen Moge Bang. Esok di siang hari Khamis kembali lagi bertugasnya. Dan segmen Yup Yung lah. Baik, selepas ini rakan tugas Ros akan bersama koma segmen atau koma. Sejak malam hingga lepas tengah malam. Dan siapa rakan azan maghrib akan berkumandang. Jam 7.10 minit malam. Dengan sama dari itu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Ikuti rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM. 1.30 tengah hari diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Akhlak Mulia Bahagian 3 disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz.
1: Maka dalam ayat ini, dalam perkataan manusia ini, Allah sebut pelbagai makna, takrifan. Allah sebut pelbagai istilah. Allah sebut pelbagai perkataan dalam Arab. Ada 4-5 perkataan yang keseluruhannya membawa hampir 350 perkataan manusia sahaja dalam Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah nak menceritakan tentang makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini yang bernama manusia. Karena itulah ins, bashar, insan nampak macam sama tapi ada sedikit perbezaan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia. Perkataan ins itu Allah nak menunjukkan, kalimah itu nak membezakan antara makhluk yang Allah cipta selain daripada manusia dengan ins itu. Itu perbezaan dia. Itu Allah guna ins nak membezakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Berbeza dengan insan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran yang begitu banyak nak menceritakan tentang manusia ini yang ada akal fikiran, diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Ini perbezaan. Bila sebut tentang insan, Allah cerita tentang tanggungjawab. Bila cerita tentang insan, Allah cerita tentang khalifah di atas muka bumi ini. Sama lah perbezaan dengan ins tadi. Bashar juga Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Kalimah bashar ini Allah lebih mendefinisikan, menceritakan bashar ini ialah kepada manusia, yang mana sejenis makhluk yang di luarnya kulit. Hak ni kita dari sudut fizikal manusia. Maka inilah yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, kalimah insan, kalimah bashar, kalimah ins, kalimah perkataan yang menunjukkan kepada makna manusia itu sendiri. Karena itulah disebut dalam kitab ini, jadi manusia ialah makhluk yang suka hidup bermasyarakat atau yang suka bergaul sesama mereka. Karena itulah dalam agama, dalam Islam ini, di samping itu Islam menyuruh kita sentiasa berbuat baik terhadap orang lain. Bahkan dalam hadis Nabi sebut apa? Khairuhum li sahibihi, berbuat baik kepada sahabatnya. Maknanya apa? Orang yang kenal kita, kita yang kenal sahabat, kita yang kenal seseorang. Karena itulah Islam mengajar setiap kita ini berusaha menjadi yang terbaik di antara sahabat-sahabat supaya dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Karena itulah daripada Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin, akidah yang benarnya dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka seumpama satu tubuh, kata Nabi SAW. Apabila satu tubuh sakit, maka mengakibatkan seluruh tubuh akan demam dan tidak akan tidur dengan lena, kata Nabi. Telah hadis riwayat Muslim. Hak kalau sakit badan, tapi badan yang sakit tak boleh tidur, tidur guna mata je. Kenapa? Inilah perumpamaan, kata Nabi SAW. Sakit gigi tak pergi kerja, pergi kerja pakai kaki. Kenapa tak pergi? Kerana sakit gigi, emosi tak stabil, buat kerja tak boleh, nak marah seumur contoh. Maka ini kata Nabi SAW, inilah perumpamaan sahabat. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang begitu banyak, riwayat Muslimnya, riwayat Bukharinya, seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lainnya, ia tidak akan menzalimi, tidak akan merendahkan, menyerahkan musuh dan tidak menghinakan sahabatnya yang lain. Banyak hadis Nabi menyeru kepada manusia untuk berkawan. Itu kadang-kadang kita pepatah Melayu ada sebut apa, kawan biar seribu, kasih biasa. Se maknanya satu je. Kawan ramai tak apa, Tapi berkasih sayang itu biarlah satu. Maknanya berkawan dengan jumlah ini berpada-pada. Itu orang dulu-dulu lah. Dah buat kajian dah. Maknanya melihat kepada kualiti, bukan kuantiti. Dari sudut sahabat. Itulah. Kasih Allah SWT, kasih para rasul dan seumpamanya, pasangan, suami isteri, kaum kerabat, jiran tetangga dan seumpamanya, maka perlulah menjaga perhubungan dengan sebaik-baiknya. Ini hikmah yang Allah ciptakan manusia pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Lita'arafu, untuk apa? Kenal mengenali sesama kamu. Pelbagai bangsa, kulit, ras dan seumpamanya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling kenal mengenali. Lita'arafu, kata para ulama, beramah mesra di antara satu sama lain. Mudah-mudahan apa dia Allah sebut, menjadi orang yang bertakwa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk sentiasa ta'aruf, berbuat baik sesama manusia, sesama manusia. Karena itulah khairu ashab, sebaik-baik sahabat. Ashab ini jamak. Maknanya sahabat ini, kata para ulama, boleh jadi anak kita, boleh jadi keluarga kita. Bukan orang yang bukan pelan darah, saudara mara pun sahabat juga. Anak pun boleh jadi sahabat. Kan dalam tarbiyatul aulad, Abdullah Nasirul Wan ada menceritakan bagaimana nak tarbiyah anak-anak ni. Umur hak satu tahun sampai berapa tahun, hak macam ni cara didikannya. Masuk 7 tahun didikannya berbeza, masuk 10 tahun barulah macam ni tegak. Bukannya tegak sepanjang masa. Masuk umur 20 tahun jadikan dia sebagai kawan. Bukan sepanjang masa kita melayan anak itu daripada kecil sampai besar sama peternya dah. Ini dalam tarbiyah diumpamakan rakan ini, kata dalam hadis Bukhari daripada Abu Musa Al-Ashari sebut, diumpama rakan yang soleh. Hak rakan soleh mana? Yang banyak beri perkara teguran kepada perkara kebaikan. Dan rakan yang jahat, yang banyak membawa kepada kejahatan. Dalam satu hadis Nabi SAW, Abu Musa Al-Ashari sebut, umpama kawan ini, hak baik dengan tak baik ini seperti apa? Penjual minyak dengan tukang besi. Ini cerita banyak dah cerita dah. Kenapa? Penjual minyak wangi tidak akan mensia-siakan kawannya. Kenapa? Awak, kita ini sama ada membeli ataupun tak beli akan dapat harumannya. Sebab apa? Dia tukang jual minyak wangi, dapat tempiahnya bau wangi juga, kata Nabi SAW. Tukang besi boleh menyebabkan rumah ataupun baju kamu terbakar ataupun mendapat bau daripada tukang besi tersebut. Itu contoh perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Musa Al-Ash'ari menyebut bahawa ini. Maka dengan siapa kita berkawan, itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Dengan siapa yang kita ikut, itulah yang akan membawa kita sama ada kebaikan maupun kepada keburukan. Maka kerana itulah kita disebut Islam mengajarkan supaya setiap individu berusaha menjadi sahabat yang terbaik daripada kalangan sahabat-sahabat mereka. Supaya apa? Ia lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu galakan yang sangat tinggi nilainya. Supaya apa? Insan yang ini bergelar manusia ini sentiasa berbuat baik sesama mereka. Karena itulah Al-Qamah. Al-Qamah ini sahabat Nabi SAW. Al-Qamah, dia pernah nasihat kepada anak dia, yang mana dia kata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, sekiranya engkau, kamu ini perlu nak berkawan, nak bersahabat dengan seseorang, nak kawan dengan siapa pun boleh, tapi kena pilih ciri-ciri ini, kata Al-Qamah kepada anaknya. Apa dia? Yang pertama, kata Al-Qamah kepada anaknya, pilih sahabat yang suka melindungi sahabatnya. Melindungi Melindungi ini maknanya apa? Kata Al-Qamah kepada anaknya, kalau seseorang itu berasa kesusahan, sahabatnya dapat membantu dia. Ha, itu. Sama ada dari sudut harta, nafkah dan seumpamanya. Ini kata Al-Qamah kepada anak. Yang kedua, pilih sahabat. Apabila kamu hendak menghulurkan tangan, memerlukan pertolongan, dia suka menerimanya dengan rasa hati terbuka. Ada orang apabila dia bantu bukan sebab kawan dan sebagainya, ada sebab-sebab lain, ada udang dan sebagainya contoh. Tapi kata Al-Qamah, yang mana dia sentiasa terbuka membantu kamu sepanjang masa apabila kamu berada dalam kesusahan. Ini sahabat yang baik kata Al-Qamah. Jika kamu hendak memilih anak, anak beliau nak memilih kawan, kata Al-Qamah kepada anak, jika ia melihat kebaikan yang ada pada dirimu, dia akan menyebutkan kebaikan. Maknanya seorang kawan ni apa dia? Dia menceritakan kebaikan kepada orang lain, kebaikan yang kamu lakukan. Sebab itu kita tidak dianjurkan menceritakan keburukan kepada orang lain. Tak boleh. Walaupun betul dia buat keburukan tu, tapi sebagai pengajaran tak apa. Pengajaran. Nak cerita maknanya dari sudut mendatangkan kemudaratan kepada, semalam aku nampak dia curi kereta Pak Mat tu, kau hati-hati sikit. Contoh, ada CCTV tapi dia tak mengaku. Contoh, itu tak apa, nak bagi pengajaran. Tetapi menceritakan keburukan, menjaja cerita kepada keburukan kita ini kepada orang lain, ini kata Al-Qamah, ini tak boleh jadi kawan. Malaikat dia selalu menyebut kebaikan. Selalunya kita ni selalu mencerita kebaikan waktu bila? Waktu bila dia dah tak ada. Amin. Bila dah meninggal, bila baru orang cerita kebaikan dia. Itulah belah baguslah. Sebab tu yang terbaik, kawan yang terbaiklah apabila kita sudah tak ada nanti, dia datang ziarah mayat kita. Sembahyangkan kita dan dia iring jenazah kita sampai ke kubur. Ini yang terbaik. Ada banyak ni. Ceritakan bukan saudara mara. Sahabat. Kawan, kenal. Meninggal dah dia. Baru jumpa minggu lepas. Tu, start kereta, terus pergi. Ziarah. Duduk kat masjid. Mereka dah mandi jenazah dah. Ada kat masjid. Nanti kena solat jenazah dah. Sampai. Solat jenazah. Yang terbaik, iring ke kubur. Hak lelaki lah. Yang terbaik. Yang hak Nabi sebut, dapat dua lembah pahala gunung, sebesar gunung. Hak kalau sembahyang jenazah je tak ikut kubur, baru kurang sekali kan dia. Ini kata Nabi SAW. Hak kita tak kenal pun Allah bagi ganjaran. Hak ni jenazah kenal, siapa? Kawan kita. Contoh, pergi sampai ke kubur, maka Allah bagi pahala berlipat kali kan ganda. Dan kata Al-Qamah kepada anaknya, nak pilih sahabat, pilihlah sahabat apabila engkau meminta sesuatu, pasti ia memberi. Ini. Tapi bukan ambil kesempatan. Tak lah. Nak cerita, meminta sesuatu, maka engkau dia dapat memberi kepada kamu. Jika engkau diam, kata Al-Qamah kepada anaknya, dia mula menyapamu dan akan membantu kamu meringankan kesusahan. Orang kalau rasa macam apa nama murung 24 jam kan, kita nak tegur pun takut kan. Contoh, tak kenal, tapi kalau sahabat yang rapat dengan dia, dia boleh kena, kenapa ni? Kalau berada dalam keadaan diam, dia datang menegur kamu, kata Al-Qamah kepada anaknya. Ini sahabat yang baik. Al-Qamah. Dan kata Al-Qamah kepada anaknya, yang kelima, yang terakhir tuan, nak pilih sahabat ialah, pilihlah sahabat yang jikalau engkau berkata, jika kamu berkata, ia suka membenarkan ucapan kamu. Bukan percaya sahaja, tetapi membenarkan ucapan kamu itu terhadap kata-kata yang kamu keluarkan. Dari berdua. Maka ini, dan tidak ada perselisihan percakapan di antara kamu. Maka ini banyak kita boleh ambil contoh kata-kata daripada para sahabat yang memberi nasihat kepada anaknya, yang menjadi satu motivasi bahawa berbuat baik kepada sahabat ini akhlak yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini hendaklah kita memilih sahabat. Sahabat apa? Sahabat yang baik, supaya segala matlamat dan hasrat kita untuk menaikkan agama, memperbaiki diri ini ke arah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan satu dorongan untuk berbuat demikian kebaikan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kepentingan peribadi maupun yang bersifat keduniaan. Maka ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita membicarakan bab berkenaan dengan berbuat baik sesama sahabat ataupun kawan. Maka hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini mendapat manfaat bersama dalam berbuat baik sesama manusia, yang merupakan salah satu akhlak yang terpuji yang di bagaimana yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Karim mahupun anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis yang begitu banyak sekali dalam berbuat baik sesama manusia. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang kepada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fa insyaallah kita akan sambung pada hadis yang seterusnya pada kuliah akan datang. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل مولانا في هذا مكان شقيا ولا مطردا ولا محروما يا الله تلك لفرتمان كم إني بدم رحمة البركاتي dan jadikanlah peris kami lah putera seluruh di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Akhlak Mulia bahagian 3 disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz. Ikuti rancangan tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 13 hingga 15.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Bukan itu sahaja kata-kata mereka, bahkan mereka menuduh dengan mengatakan, "Ia Muhammad yang mereka-reka Al-Quran itu. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian tuduhan kamu, maka cubalah buat serta datangkan 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu. Dan panggillah siapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya, yang lain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar."

Oleh itu, jika mereka penolong-penolong kamu tidak dapat melaksanakan permintaan kamu untuk membuat surah-surah yang sebanding dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Setelah terbukti hakikat yang demikian, maka adakah kamu mengakui Islam dan menurut aturannya?

0: Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: terus ke Kaltara FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Ya, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 7.46 minit malam bertemankan Cyrus dalam segmen Atas Koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Kepada koma semua yang mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati, kan banyak kawasan pun hujan tadi. Jadi mungkin jalan agak licin ketika ini, jadi hati-hati ketika memandu, jaga jarak kenderaan anda, dan juga macam biasa kita ingatkan, jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Okay? Dan juga kalau dah rasa penat memandu, baru balik kerja kan, nak kena memandu untuk jangka masa yang agak panjang ataupun lama, berhenti sekejap untuk segar-segarkan diri, untuk rehatkan diri, baru sambung perjalanan koma. Semoga koma selamat tiba di rumah ataupun tempat yang dituju, insyaAllah. Dan juga kepada koma yang mungkin tengah bekerja ketika ini, selamat bekerja. Mungkin juga ada yang dah nak makan malam tu, selamat menjamu selera. Makan apa tu kan? Jadi apapun, pastikan koma sentiasa menjaga kesihatan diri, jaga keselamatan diri, tak kira di mana jua koma berada, dan terus temankan Pera FM tak kira di mana jua koma berada. Dan juga yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik tu pun, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Dan macam biasa, jam 8 malam nanti kita ada seleksi pendengar. Kamu boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM permintaan lagu, ingat, tahun 90-an dan ke atas, maksudnya 90-an hingga yang terkini. Dan juga boleh bagi ucapan sekali lah, nanti kita akan bacakan ucapan kamu. Dan macam biasa juga, saya nak kongsikan sedikit mutiara kata untuk anda semua untuk malam ini. Hargailah setiap insan yang hadir dalam hidup kita. Kadang-kadang perkara kecil yang kita lakukan hari ini mungkin menjadi kenangan besar yang mereka simpan selamanya. Jangan tunggu seseorang pergi untuk kita sedar betapa berertinya dia. Selagi masih ada, hargai, kerana kehadiran seseorang itu juga adalah satu rezeki. Terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

0: Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk korang aja.
3: Di mana? Di mana?
4: Kamu kat mana? Kamu kat mana? Cikabu, cikabu.

0: Teluk Intan.
1: Saya dekat Petang, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari. Pagi, petang, siang dan malam.
3: Ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
4: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
3: Ai, ada kecemasan ke kak?
4: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
3: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
4: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
3: Apa lagi?
4: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Tak dah lambat ni.
5: Stay close kekal Perak FM temani koma.

0: Daul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja kan? Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Dengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8.46 minit malam dan juga kepada koma semua. Sambil-sambil kita hibur, saya nak kongsikan juga dengan anda semua tentang amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk malam ini sehingga jam 12.30 malam nanti di negeri Perak bagi daerah Krian, Hulu Perak, Selama, Larut Matang, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar dan juga Perak Tengah, di mana dijangka akan berlaku ribut petir dan juga hujan lebat. Jadi pastikan koma sentiasa berhati-hati, peka dengan keadaan ataupun cuaca di sekeliling koma kan. Terutamanya kepada koma yang memandu tu, kena lebih ekstra orang kata berhati-hati ketika memandu. Waktu hujan ni jalan pun licin, kita tak nampak kan sebab hujan. Jadi pastikan koma pandu dengan berhati-hati dan juga lebih peka dalam pemanduan. Yang pentingnya kalau tak nampak ataupun rasa tak selamat kan, anak mandu rasa takut sebab hujan terlalu lebat kan, berhenti di kawasan RNR yang disediakan ataupun kawasan mana-mana yang anda boleh berhenti seketika, dah keadaan okey, dah reda, baru teruskan perjalanan koma. Yang pentingnya nak pergi mana-mana, memandu tu ingatlah orang yang tersayang, yang ada kat rumah yang tunggu anda balik kan. Jadi pastikan koma pandu dengan berhati-hati. Baiklah, jam 9 malam nanti macam biasa kita akan ikuti berita nasional dan juga kita akan ikuti hari ini dalam sejarah. Sekali kalau ada nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp per FM ataupun nak hantar pula, nak minta lagu untuk disiarkan pun boleh, tapi dengan syarat. Nah, ada juga yang minta lagu-lagu lama, bukan tak boleh, tapi untuk malam ni kita akan siarkan lagu-lagu tahun 90-an dan ke atas ataupun yang terkini. Jadi kalau ada permintaan lagu, boleh hantarkan di WhatsApp FM, nombornya 0102007055. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Amira Othman dan juga Irfan Haris dengan tajuknya Rasa dan Takdir. FM untuk koma je.

Terkejut orang yang berada dekat hadapan tu. Janganlah main host suka hati. Mungkin kereta dekat hadapan tu perlu ambil masa untuk berjalan tanpa isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat menunjuk ke orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi ceritanya tu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish. Ingat tau, bersama saya Ivan Haris untuk pendengar setiap era FM untuk komen aja.

0: RTM.
1: Kulu Kelor, Muh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelor, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelor, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas buktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Canada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tak tahu, Meg.

0: sengaja tak cukup. Jom sertai kami dengan hantarkan ucapan anda di WhatsApp Perak FM.
1: Nombornya 010-2007-055 ataupun kamu boleh hubungi kami di 05-545-8559. Jom hantarkan ucapan anda untuk kami kongsikan bersama dengan pendengar lain di Perak FM.
0: Perak FM, betul koma aja.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu, ya.
2: Negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: 2026 di PICC Putrajaya bersama membina negara bangsa. Dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Hashtag terus kekal Stera FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
2: KPR FM, hiburan informasi semestinya untuk koma aja. 10.26 minit malam kepada koma yang berada di Greek. Frekuensi kami di sana 96.1, di Lenggung 94.2, di Perak Selatan 97.3, di Gunung Berincang 94.7 dan juga di Cangkak Rembian 97.3. Lebih mudah koma dapat dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga Portal Radio RTM. Dan juga sambil-sambil itu saya nak kongsikan dengan komo semua tentang program Madani kita yang akan berlangsung pada 4 Oktober pada hari Ahad ini di Dewan Orang Ramai Kampung Tersusun Jalan Sungai Pari, Buntung, Ipoh. Jadi kepada komo yang berkelapangan, boleh turun meriahkan program Madani kita dari jam 7.30 pagi hingga 6 petang. Sekali lagi, di Dewan Orang Ramai Kampung Tersusun Jalan Sungai Pari, Buntung, Ipoh pada 4 Oktober 2026 pada hari Ahad ini. Okay? Dan juga kita nak teruskan dengan ruangan seleksi kita. Seterusnya kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Rosamin. Katanya nak dengarkan lagu daripada Slam, Tak Mungkin Berpaling. Katanya untuk Ita, Ida dan Iwan dengan ucapan semoga terhibur. Juga lagu permintaan daripada Cu Intan dari Sauk. Katanya dekat Sauk dah hujan ni, katanya di jurus tak lebat sangat. Tapi dia kata boleh lah kan. Dia kata sambil-sambil tu aku dah kudak malam dengarkan radio pada FM, nak dengarkan lagu daripada Aina Abdul dengan tajuknya Terus Hidup. Dia kata untuk hiburan diri sendiri dan juga warga Sauk yang mengenali Cu Intan dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu dan juga semoga berjaya semuanya dengan ucapannya, dan juga semoga kita terus kekal dengarkan radio pada FM, radio nombor 1 orang Perak. Terima kasih atas kesetiaan koma bersama dengan Perak FM. Tak kira di mana jua koma berada, jom kita berhibur dengan lagu permintaan pendengar kita. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan lagu daripada Taiko dengan tajuknya Bidadari. Kera FM untuk kau majar.

ketika membawa kenderaan anda, sama ada memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri sendiri.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat.

0: Terus ke Kaltara FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: KBR FM, hiburan informasi semestinya untuk koma aja. Jam 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siar ke National FM dan seterusnya kita ada di Zone Music dari jam 11.10 minit malam hingga 12.30 malam nanti. Yang pastinya ada hiburan, ada informasi menanti koma semua. Terus ke KBR FM untuk koma aja.

0: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
1: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
0: Maaflah abang, saya buatkan yang lain ya.
1: Tak payah. Aku makan luar.

0: aku tampar kau kan baru tahu. Serabutlah.
1: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya bang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk komen aja.

Up Yong semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk korang aje.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah sampai ke penghujung tugasan saya untuk malam ini. Macam biasa jam 12.30 malam nanti kita akan sambung siaga Nasional FM. Dan jangan lupa esok pagi untuk dengarkan segmen Gegar Pagi bersama dengan Finas dan juga DJ baru kita, iaitu Fizan. Jadi korang boleh ikuti dari jam 6 pagi hingga 10 pagi semestinya di PRFM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi terus kekal di PRFM untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hari kita scroll media sosial berjam-jam, tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke, atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga, dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminnya siapa diri kita.
2: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
3: Yok Yong, mahu awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu, mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng burung hantu. Tepat jam 12.30 malam bermakna bermulalah tugas Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita ada 6 jam bersama. Bagi yang masih bekerja, sedang memandu, baru nak berehat ataupun memang jenis susah nak tidur awal, susah nak lelapkan mata, pastikan anda setia bersama Nasional FM sepanjang 6 jam berikut ni supaya Mira boleh menjadi teman anda. Terima kasih kepada rakan penyampai Reza Zikri yang telah menemani anda sebelum ini menerusi segmen Nasional Malam. Jadi kita akan isi pagi ini dengan lagu-lagu dan sembang santai supaya perjalanan 6 jam kita tidak terasa terlalu panjang. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Spirit daripada kumpulan Nirvana. Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang memandu waktu ini, Mira nak tinggalkan satu pesanan ringkas. Walaupun jalan mungkin nampak lebih lengang, tapi jangan terlampau selesa sampai terlupa had laju, ya. Pandu dengan tenang dan tumpukan perhatian pada jalan. Kalau mata dah mula rasa berat atau badan terasa terlalu letih, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Jangan paksa diri untuk terus memandu, okey? Macam yang Mira selalu pesan, tak apa lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Mira akan temankan perjalanan anda menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia lagu seterusnya, Pelayaran daripada kumpulan Mi.

Hari ini Khamis 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hai, rasa macam baru je kita sambut awal tahun. Tahu-tahu sekarang dah masuk bulan 10, bulan Oktober. Dan tinggal beberapa bulan je lagi sebelum kita melangkah ke tahun yang baru 2027. Jadi mungkin ada azam awal tahun yang dah tercapai atau ada yang masih dalam perjalanan. Dan mungkin ada juga yang kita sendiri dah lupa pernah buat kan. Tak apa, masih ada masa. Kita tak, sebenarnya kita tak perlu tunggu pun tahun baru untuk mula atau cuba semula. Tapi apa pun, semoga bulan baru ni bawa lebih banyak perkara yang baik untuk kita semua. Okey, teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Crystal, Bongkar.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet.

Abang Sonal FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 1:05 pagi. Tak terasa pun dah sejam dah Mira ada bersama anda yang masih setia dari jam 12:30 malam tadi. Terima kasih kerana terus menemani Mira. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke Game Burung Hantu. Jangan risau, perjalanan kita masih panjang. Mira akan ada sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, teruskan sahaja sambil kita layan lagu bersama dan Mira akan menemani anda. Lagu seterusnya daripada kumpulan maafkan saya, daripada Candy, iaitu Akan Kutunggu.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Welcome to the Black Parade daripada kumpulan My Chemical Romance. Baru saja anda dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Macam mana tu? Dengar lagu tadi tu, ada rasa macam lebih bertenaga tak? Mira nak semua rasa bertenaga sebab kita baru je masuk bulan Oktober ni. Walaupun dah nak ke penghujung tahun, kita baru masuk bulan baru, kita mulakan dengan tenaga, semangat yang baru, okay? Tapi itulah, bila dah masuk bulan baru ni, Mira terfikir satu benda. Kadang-kadang kita sibuk sangat fikir apa yang belum selesai sampai terlupa sebenarnya banyak juga benda yang kita dah berjaya lalui sebenarnya, kan? Mungkin bulan lepas tak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, tapi sekarang kita dah pun masuk bulan baru. Jadi untuk Oktober ni, tak perlu letak tekanan terlalu tinggi pada diri sendiri. Buat satu-satu, selesaikan apa yang mampu dan beri ruang untuk diri menikmati perjalanan itu. Okey, bulan baru kita cuba lagi. Tapi ada satu benda yang anda perlu letakkan tekanan pada diri anda. Apa dia tu? Bayar hutang. Hutang jangan lupa, ya. Walaupun saya kata jangan bagi tekanan, tapi kalau anda ada hutang dengan sesiapa pun, jangan lupa untuk bayar hutang, okey? Lepas ni lagu daripada kumpulan Floor 88, Hutang. National FM, sentiasa di hati.

sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Baru saja tadi dimainkan lagu Malam Ini Kita Punya daripada kumpulan Bang Fiz. Malam ini geng burung hantu dan Mira punya. Kan? Okey. Sekarang pukul 1.47 minit pagi. Waktu macam ni kalau tengah buat kerja seorang-seorang, kadang-kadang benda paling kecil pun dah boleh jadi teman. Ada yang buka radio, ada yang buat secawan kopi, ada yang sambil bekerja sesekali tu tengok telefon, sekadar nak bagi suasana tak terasa terlalu sunyi. Sebab tu Mira rasa tak semestinya kena ada orang duduk sebelah kita baru kita rasa macam ada teman. Kadang-kadang cukup ada suara di radio dan lagu yang kita suka pun dah boleh buat kerja tu rasa lebih ringan. Jadi kalau anda sedang bekerja seorang pagi ni, anggap je Mira ada dekat situ temankan anda, okay? Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah posting yang Mira baru sahaja buat naik. Kita ada Itarozaya. Itarozaya kata minum kopi Habatus Sauda Madu. Okay, so sebenarnya kalau di posting Mira ini yang Mira buat naik, Mira minta rakan-rakan pendengar untuk kongsikan dengan Mira apa cara anda hilangkan mengantuk bila kena berjaga sehingga pagi. Yelah, geng burung hantu ni kan ada yang mungkin perlu bekerja. Jadi Mira, macam Mira, Mira pun nak tahu juga apa tipsnya. Jadi Itarozaya kata minum kopi Habatus Sauda Madu untuk menghilangkan mengantuk. Selain daripada hilangkan mengantuk, boleh juga mencegah dari penyakit asma, batuk dan dari jangkitan kuman paru-paru. Oh, okay, insyaAllah boleh. Okay, kita juga ada Zai Zuraini. Katanya, salam dari Temerloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM, sentiasa di hati layan. Terima kasih DJ Mira. Terima kasih juga, sentiasa layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pak Su Omar kata, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di konti Nasional FM, sentiasa di hati. Geng burung hantu, semoga dipermudahkan urusan dan bahagilah selalu bersama geng burung hantu. Siap bagi pantun lagi. Gagak burung hitam panjang ekor, terbang hingga pohon berangan. Selamat malam, selamat tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Lah, rasa nak tidur pula dah dengan pantun ni kan. Okey, kepada yang masih berjaga, yang perlu bekerja, jangan tertidur pula ya. Okey, kita ada Noisa. Kak Noisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mira manja manis dan geng GBH, selamat pagi berkonti Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Dan DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur hadir menemani geng burung hantu sehingga 6 pagi. Dia ada letak juga gambar seorang wanita dengan burung hantu. Adakah wanita itu awak, Nida Wahida? Sangat cantik. Kita juga ada Zek Pak Ayah. Salam GBH. Waalaikumsalam. Nenek Ani ada hantar gambar kartun burung hantu. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat kepada mereka yang sedang rehat. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen Geng Burung Hantu. Okey. Jadi lepas ini Mira akan terus menyantuni rakan-rakan di muka buku. Kepada mereka yang mungkin ingin berkongsi dengan Mira cara anda hilangkan rasa mengantuk yang kepada yang perlu berjaga, boleh komen di ruangan komen Nasional FM, sentiasa di hati, di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Nanti kita boleh kongsi sama-sama. Okey, nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya, iaitu Duit daripada Kembara. Yalah, semua orang suka duit kan? Siapa tak suka duit? Jadi ini dia, Duit daripada Kembara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu

FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 2:02 minit pagi. Dah 2 jam kita bersama dan sekarang kita nak tukar sedikit suasana. Kalau dari jam 12:30 malam tadi sehingga pukul 2 tadi, kita layan lagu-lagu yang lebih bertenaga. Masuk jam kedua ni, kita nak perlahankan sedikit rentak dengan lagu-lagu yang lebih, orang kata, mellow atau sedih. Memang bagi Mira agak kena dengan suasana waktu ni. Keadaan dah makin tenang. Jadi kita bagi telinga dan fikiran berehat sedikit dengan lagu-lagu yang rentaknya lebih perlahan tapi menusuk kalbu. Yang sedang bekerja, teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan. Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia lagu yang bertajuk Tragedy October. National FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Takdir dan Waktu daripada kumpulan Mega. Sekarang pukul 2.22 pagi dan Mira nak sambung menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada UPS. Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam. Kita ada Abang JJ Gemas, layan GBH di Nasional sampai jam 6 pagi. Okey, pastikan anda layan sehingga 6 pagi. Okey, teman Kak Mira. Kita ada juga Nikmat. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat.

geng burung hantu semua. Layan Nasional FM sentiasa di hati. Kota Baru hadir. Kita juga ada Timbul Tawau. Katanya Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua rakan-rakan Nasional FM. Buat DJ Mira, selamat bertugas. Kepada mereka yang bertugas, selamat bertugas juga. Kita ada juga Princess Su. Hai semua, jom layan Nasional GPH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Dia juga hantar Have a Beautiful Thursday. Semoga hari ini akan menjadi hari yang ceria untuk anda. Kita juga ada Izzati Zati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Mira. Salam dari Kundasang, Sabah. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat tengah malam kami. Selamat bertugas. Terima kasih. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH bersama DJ Mira. Sampai 6 pagi. Layan. Okey. Layan. Okey. Pastikan anda layan. Kita juga ada Biah Biah. Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ Mira di Nasional FM bersama GBH. Semoga kita semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Thank you DJ Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan juga dilancarkan rezeki. Amin amin. Kita juga ada Matahari Bersinar. Wow, nama dia Matahari Bersinar ya. Katanya, Assalamualaikum dan selamat tengah malam Mira sayang. Oh, Mira sayang. Hadir dari Changlun, Kedah. Layan GBH hingga ke akhir siaran. Saya suka ni bila dengar baca komen-komen kata nak layan sehingga akhir siaran. Saya teman anda, anda juga teman saya. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar. Hai. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau. Selamat malam DJ Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirkan diri dari negeri di bawah bayu. Geng burung hantu, semua lagu-lagu menarik ba. Okey, mantap. Okey, saya akan sambung menyantuni lagi selepas ini. Okey, sekarang kalau kita dah masuk jam kedua ni, dia dah masuk apa ni, nak kata lagu melo atau sedih macam ni. Kadang-kadang bukan lagu je yang jadi perlahan, fikiran kita pun dah mula pergi macam-macam tempat dah. Tiba-tiba teringat cerita lama, orang yang dah lama kita tak berhubung, ataupun satu momen yang kita ingat kita dah lupa tapi tiba-tiba teringat. Kan, tak salah nak terkenang sekejap. Cuma jangan sampai lepas dengar lagu terus tiba-tiba buka telefon cari nama seseorang yang tidak perlu kita ingat dah. Tiba-tiba dia type pula, awak dah tidur ke? Kalau boleh tak perlulah nak buka cerita lama. Layan lagu boleh, tapi layan perasaan tu berpada-padalah ya. Bukan apa, sebab takut kita ni hanya sekadar di pinggiran.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi, kita sudah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat 3.5 minit pagi. Kalau anda baru saja buka radio, anda sekarang sedang bersama Mira dan saya akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk yang sudah bersama Mira sejak jam 12.30 malam tadi, kita dah berjaya lalui 3 jam bersama. Sebenarnya cepat juga masa berlalu kan, bila ada lagu yang menemani, ada rakan di radio menemani. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa rakan pendengar di Facebook Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira. Waalaikumsalam DJ Manis Nasional Gemburu Hantu Nasional FM sentiasa di hati dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria bersama pendengar setia GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan. Luncur mantap GBH sampai pagi. Kita juga ada Janet Zai. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan untuk semua pendengar. Semoga anda juga sihat, ceria dan happy saja. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Katanya, oh dia ada bagi idea bagaimana nak hilangkan rasa mengantuk. Dia kata kalau minum Milo boleh tolong bekalkan tenaga untuk rasa sihat. Mungkin tak bantu untuk hilangkan rasa mengantuk, tapi katanya kopi pun membantu juga. Jadi mungkin Milo dan kopi ya. Katanya kalau cuci muka pun boleh. Terima kasih DJ Mira kerana dia kongsi topik cara kita mengenai mengendalikan rasa mengantuk tidur. Sama-sama. Nanti jika anda juga ada idea-idea atau tips bagaimana anda berjaga sehingga pagi, boleh kongsikan di ruangan komen TikTok. TikTok minta maaf, ruangan komen Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Banyak pula sebut Milo, kopi semua ni kan. Kita juga ada Abdul Jahlil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau, Johor. Okey, hai. Kita juga ada Ita Rozaya. Okey, katanya Sumandak Sabah hadir. Salam DJ Mira dalam Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Katanya sorry lambat melapor diri. Tak apa, baru bangun dari tidur katanya. Lagu nostalgia yang DJ Reza mainkan tadi dari jam 9 buat mengantuk. Yelah, kadang-kadang lagu-lagu yang perlahan, melo ni kadang-kadang mendayu-dayu kan. Tapi kadang-kadang lagu perlahan begitu yang menusuk kalbu. Sampai terlepas pula. Sekali terbangun dah GBH. Terbaik DJ Mira main lagu rancak, memang sesuai untuk GBH. Ini salah satu tips juga untuk hilangkan ngantuk. Ya betul, saya pun rasa itu salah satu cara juga. Sebab itulah saya kadang-kadang mainkan lagu-lagu yang rancak pada awal jam supaya mereka yang sedang bekerja, sedang memandu, rasa lebih bersemangat insyaAllah. Katanya juga boleh minum kopi berkhasiat Arabica Habatus Sauda madu juga. Okey, banyak kopi ya. Kopi ada Milo, ada kopi ni katanya. Yelah, kalau boleh kopi kan pahit katanya kan. Tapi di sebalik kepahitan kopi tu ada juga manisnya kan. Sama juga macam kehidupan, di sebalik kepahitan kehidupan ada juga manisnya. Okey, selepas ini saya akan menyantuni lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Tapi sekarang saya ingin bawa anda ke era 80-an pula. Untuk lagu seterusnya, Kuda Kulari daripada Dato' Sharifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Isabella, tajuk lagu yang baru saja dimainkan. Nama Isabella tu sendiri dah cukup ikonik dalam dunia muzik kita ni. Sebab saya Isabella, rasanya ramai dah boleh agak lagu apa kan. Saya pasti mungkin ramai yang tadi sama-sama nyanyikan lagu ni juga kan. Okay, tapi lepas Isabella ni kita nak naikkan sedikit gelaran pula. Kalau tadi nama seorang wanita, selepas ni tajuk lagunya Permaisuri daripada kumpulan Data. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ahmad Suhaili. Dia kongsikan cara untuk hilangkan mengantuk apabila hendak berjaga, katanya. Senang je Mira, menghilang mengantuk. Buat kerja mengemas barang-barang, kopi O jangan lupa tau. Kopi O tu wajib lah kan. Air ni kadang-kadang boleh bantu kita untuk segar kan. Tapi kadang-kadang ialah macam kalau saya pun, saya suka air manis. Tapi ingat, kurangkan manis dalam minuman. Tapi tambahkan manis dalam senyuman. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam yang tenang, lupakan seketika segala penat hari ini. Santai bersama lagu-lagu pilihan bersama DJ Mira di Nasional FM. Selamat mendengar semua dari Kuala Kurau Perak, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada, siapa ni? Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temur Lopahang, kekal setia on GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Layan. Terima kasih DJ Mira. Kita juga ada Tay Taylor. Selamat pagi DJ Mira dan selamat bertugas dari Miri Sarawak. Kita juga ada Yus YMC Mercedes Auto Zakaria. Luncur terus dari Perlis GBH on. Okay. Kita juga ada Arjarar Mahawajawali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi DJ Nasional FM, selamat bertugas. Dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan, Pahang. On tak on, GBH terbaik. Pendengar geng burung hantu juga terbaik. Kita juga ada Marfah Parlan. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Mira. Dari MUA Johor hadir, layan GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti, salam Khamis. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas buat DJ Mira di Nasrul FM. Semoga sihat dan ceria, selalu berteman peminat sentiasa di hati. Kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak Nasrul FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nur Azman Rawah. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Saya nak ucapkan sedikit ucapan kepada rakan-rakan saya bertugas. Okey, katanya, terutama kepada Abang Gina dan Izaini. Kerja kalau boleh jangan main-main ya. Teruskan kerja dengan rajin dan tekun ya. Oh, message kepada Abang Gina dan Izaini daripada Nur Azman Rawah. Kita juga ada Radu Jabosku. Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Sarip dari Tuaran Sabah, Nasional FM sentiasa di hatiku. On the way dari Tawau to Kota Kinabalu. Oh, okey. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani perjalanan anda. Dan kepada pendengar semua, terima kasih juga kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, seperti saya janjikan tadi, seterusnya lagu daripada kumpulan Data, Permaisuri. Nasional FM sentiasa di hatiku.

0: Saya Hatan, teruskan mendengar
1: Nasional FM. Sentiasa di hati. Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4:04 minit pagi. Masuk jam macam ni, Mira rasa kita dah mula nampak bayang-bayang garisan penamat siaran geng burung hantu dari jauh dah ni. Tapi jangan cepat sangat nak tinggalkan Mira, sebab kita masih ada 2 jam lagi bersama. Dan untuk 2 jam terakhir ni, kita teruskan saja dengan lagu-lagu yang insyaAllah boleh temankan apa juga yang anda sedang lakukan. Jadi kekal di frekuensi ini, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.05 minit pagi. Cepat betul masa berjalan. Kita dah sampai ke bahagian terakhir perjalanan geng burung hantu untuk pagi ini. Tapi Mira belum nak ucap selamat tinggal lagi. Masih ada satu jam lagi untuk kita layan lagu dan nikmati waktu sebelum suasana pagi betul-betul bermula. Jadi yang masih bersama Mira dari awal tadi, kita habiskan perjalanan ini sama-sama ya. Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Fauzi Marzauki yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat. Bahagian yang pertama. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Khair Azami, Menjelma. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 1.0.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wad-din ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughli wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل نقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين yang saya muliakan Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati Tuan Haji Maknayan bin Ramli, pengerusi Masjid Al-Muhsinin Taman Desa, yang saya hormati Ustaz Zulkifli bin Muhammad, Ketua Imam Masjid Al-Muhsinin, seluruh ahli dan kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ini berkaitan dengan keluarga bahagia yang membawa kepada barokahnya negara. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang Allah cerita tentang keadaan sebuah rumah tangga yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan oleh setiap manusia, yang kita selalu sebut keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ayat ini selalu kita baca dekat dalam kad kahwin, walimatul urus. Dia kata walimatul urus, dia jemput tuan-puan, Datuk Umar, kenduri semua tu. Dia petik pun, selalu petik ayat ni, surah Ar-Rum ayat yang ke Allahumma 21. Allah sebut a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya ialah dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri ataupun pasangan hidup daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu litas kunuh, supaya kamu rasa tenang dengan dia, Salih alaihi Muhammad, hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri itu perasaan kasih sayang, mawaddah dan belas kasihan, rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ada beberapa poin dalam ayat ni. Pertama, Allah menciptakan kita ni lelaki perempuan berpasang-pasang. Lepas tu Allah suruh kita, salih alaihi Muhammad, cari pasangan hidup daripada bangsa kita sendiri. Bangsa ni bukan maksud Melayu-Melayu, Cina-Cina. Bangsa ni maksud manusia-manusia. Jangan duk berkahwin dengan jin. Tak tahulah duk cari bunian ke apakah. Nah, sebab kita ni tak sama. Walaupun Allah sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Jin, manusia Allah jadikan untuk ibadat. Tapi jin dan manusia tak dijadikan Allah untuk berpasang. Nak duduk sekali tak boleh. Cara hidup berbeza, watak berbeza, Sayyidina Muhammad, cara makan berbeza, cara tidur berbeza, banyak benda yang berbeza, tak boleh. Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bangsa itu bermaksud salih alaihi Muhammad ialah di kalangan manusia sendiri, walaupun bangsa dia bangsa lain-lain. Kemudian daripada perkahwinan itu apa dia akan jadi? Dia litas kunu ilaiha.

0: ذَلِكَ لَآيَةٌ لِآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang berfikir. Apa maksud keluarga Sakinah tu? Sakinah itu sendiri bermaksud tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, pembelaan. Rumah tangga yang ada yang tu, dia panggil rumah tangga yang Sakinah. Ada apa? Nombor satu sekali tu kan tenang, tenang. Kita kalau keluar daripada rumah kita, duduk dalam masyarakat, pergi kerja, kadang-kadang stres. Duduk kat jalan, lalu pantang salah sikit. Kadang tekan horn terlebih sikit, sagi dia marahlah, makilah, pukul, macam-macam lah. Hidup ni, kalau duduk kat luar ni rasa gelisah, rasa tak tenang, balik rumah jadi tenang. Tu keadaan rumah yang sepatutnya. Kalau tuan-tuan balik rumah, duduk dekat luar gelisah, duduk kat tempat kerja stres, balik-balik rumah lagi stres, tu ada benda tak kena kat rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah balik dah. Habis tu takkan balik semalam, ni baru balik lah ni. Ha, baru balik. Habis tu takkan baru balik, ni baru balik lah ni. Dah dia kerja nak bergaduh. Balik rumah, suami tengok isteri macam singa, isteri tengok suami macam badak sumbu. Dia kira nak bergaduh, nak berkelahi je. Maksud dalam rumah kita ni tak ada tenang. Kalau rumah kita tak ada tenang, ada something wrong yang tak kena dalam rumah kita. Buat apa kalau berkahwin? Tuan-tuan tahu tak perkahwinan ni apa? Allah sebut dalam surah Furqan. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Tu doa yang Allah sebut dalam Quran yang pengharapan kita kepada perkahwinan. Doa tu semua tuan-tuan hafal. Baca pun tiap-tiap kali lepas sembahyang pun baca. Umur dah 80 pun baca juga. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami min azwajina, daripada pasangan hidup kami. Tu dia doa tu. Isteri sebelah dia, amin. Bukan minta yang baru, minta yang tu lah. Ni kata abang ni kan duduk doa, doa tu lah. Duduk minta tu, minta pasangan hidup apa lagi. Ni duduk ada sebelah dah. Dah yang abang maksudkan yang ni lah ni, yang duduk ada ni. Oh saya kah? Ha dia lah. Ha nak ni. Wa dhuriyatina, zuriat keturunan. Maksudnya kalau zuriat keturunan, bukan takat anak. Cucu, cicit. Dapat cicit apa? Cucut. Tak tahulah apa. Kalau sebut zuriat, zuriat itu maksud dia apa? Anak, cucu, cicit, apa? Piut. Itu dan nak dapat anak, cucu, cicit, piut yang menjadi penyejuk mata, penawar hati, dia bermula daripada permulaan perkahwinan. Dia bukan tiba-tiba dapat anak baik, tak. Start waktu akad nikah tu, apa niat kita dengan perkahwinan tu? Tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan ada niat. Apa tuan-tuan niat? Niat nak dapat gaji, niat nak apa, bayar kereta, bayar rumah, nak ada rumah sendiri, nak ada apa. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan kerja niat apa? Nak dapat pendapatan lah. Maka apa kita buat? Kita kerja sungguh-sungguh. Kita tak mengulang atau mengulang. Pergi kerja, tadi tak pergi kerja, pergi duduk. Tahu pasal apa ni? Nak jaga sakit kita, tak kena buang kerja. Saya tak kena tindakan. Pasal apa? Pasal niat dia, dia nak kerja sungguh-sungguh untuk dia dapat. Tuan-tuan kahwin pasal apa? Kita akan bertindak pada perbuatan kita atas niat apa kita buat. Kalau niat kita ni macam kerja tadi lah, nak yang tu, kita akan bersungguh lah buat itu. Berapa orang di kalangan kita yang waktu mula-mula kerja itu dia niat kerana Allah? Cuba abang, cuba angkat tangan. Siapa yang mula-mula kerja lo ni, waktu dapat kerja tu, aku kerja ni kerana Allah, tidak kerana yang lain. Sebab dia tahu kalau dia niat kerana Allah, gaji dia dapat juga. Tak tahu kot malam ni esok pergi kat pejabat dah dengar pasal niat kerana Allah ni. Esok dia pergi kat pejabat jumpa bos-bos, malam ustaz duk cerita pasal niat kerja kerana Allah. Esok bulan depan ni tak payah bagi gaji saya lah. Bos ambil lah. Bos kata alhamdulillah. Ajak lagi kawan-kawan lain pergi dengar lagi kisah tu. Dia kata, dah bukan maksud tak payah ambil gaji. Ambil lah gaji tu. Sebab kalau dia niat kerana Allah, gaji dia tetap dapat. Kalau dia niat kerana Allah, apa bonus ke apa benefit yang orang lain dapat, dia pun dapat. Cuma bezanya, dia dapat pahala pada setiap, dan pekerjaan dia akan jadi berkat.
1: Allahumma

hati-hati. Tinggal setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu untuk siaran pagi ini. Dan Mira ingin kongsi satu perkara yang mungkin kita boleh sama-sama ingat dan praktikkan dalam hidup. Kita tak pernah betul-betul tahu apa yang sedang dilalui oleh orang di sekeliling kita. Ada orang nampak macam biasa, masih boleh senyum, masih boleh bergurau. Tapi mungkin dalam diam, dia sedang melalui hari yang cukup berat. Sebab itu kalau boleh, lembutkan sedikit cara kita bercakap dan jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya daripada apa yang kita nampak. Kadang-kadang, satu ayat yang baik daripada kita mungkin nampak kecil, tapi boleh jadi itulah ayat yang diperlukan pada hari tersebut.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri, dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun kan. Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن يمن شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Berdekatan dengan stesen kereta api lama Kuala Lumpur dan Museum Kesenian Islam, berdiri megah Masjid Negara sebagai

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan

0: apa pun kan. Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh, dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia, sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita, tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali, tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu, tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

Boleh lah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Grip 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

0: Biar FM, untukku mengaji.
1: Terima kasih.
2: Teman di ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kirana.
5: Hai, saya

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat melempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum.

0: Baik, gegar pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih buat anda yang terus setia bersama kami di Para FM. Tentunya untuk koma aja di bulan baru hari ini, 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Fina di sini dan juga Fina tidak berkeseorangan. DJ baru kita ada bersama dengan kita, DJ Fiza. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Fina memberi kesempatan dan ruang untuk saya lagi berkumandang di radio. Kepada para pendengar, terima kasih juga atas kata-kata semangat. Semoganya dah gegor mata masing-masing. Dah pagi ni kan. Jangan lupa solat subuh kita tu.
0: Betul. Yang mana belum menunaikan lagi, sempat lagi tunaikan, syuruk kita 7.1 minit pagi nanti. Okey. Jadi ni DJ Fiza, macam mana, okey ke sepanjang kira ini hari kedua lah kita bersiaran di Pera FM ni?
1: Ini hari kedua ni. Gemuruh tu masih ada kan, seram tu masih ada kan, seram. Jadi kita terus belajar lah. Itulah dia kan, sebab ini kali pertama lah kan, di depan khalayak ramai. Walaupun bukan berdepan secara fizikal, tapi itulah dia kan, masih lagi kan, kena belajar lah. Kena kata orang tu, yelah, okey kan sikit lagi kan.
0: Okey lah tu. Sebabnya Fira dulu pun macam tu juga. Mula-mula masuk kita tak ada basic radio kan. Tapi kawan-kawan di Perak FM ni sangat-sangat banyak membantu. Jadi
1: kita perlukan.
0: Ya, kita perlukan kawan-kawan kita dan juga pendengar Perak FM tentunya yang sangat-sangat bermurah hati. Ramai yang akan bagi sokongan nanti kan.
1: Kita nak sokongan dan sokongan.
0: Ya, betul. Okey, dan juga sebenarnya hari ni kita menggantikan rakan-rakan kita lah kan. Sebab rakan-rakan kita berkhusus. Jadi kita akan meneruskan perjalanan radio kita bermula 6 pagi sampailah 12 tengah malam nanti.
1: Bersama-sama kami ya.
0: Bersama-sama dengan kita. Dan juga sekarang ni cuaca kita kan petang-petang hujan.
1: Malam tadi. Rasanya sempat tengah malam kot. Tak berhenti-henti.
0: Betul. Jadi mungkin sekarang ni kan yup-yup kita, yong-yong kita bersiara ke tempat kerja yang mana menaiki motosikal tu, hati-hatilah jalan raya licin.
1: Memang kan. Keadaan jalan tu kan.
0: Mau kata lah pergi satu, jangan laju-laju sangat.
1: Ya, benar.
0: Tambah-tambah waktu pagi macam ni, gelap lagi ni jalan.
1: Betul,
0: ni
1: kan?
0: Kadang-kadang kita bukan apa, tak perasan lopak air.
1: Itu yang bahaya tu kan.
0: Betul.
1: Lalu tu betul-betul motor kan.
0: Kadang-kadang tu, kadang-kadang tak perasan tu yang jatuh dan sebagainya kan. Jadi sentiasa berhati-hatilah kan. Okey, dan juga hari ni macam-macam sebenarnya kita akan kongsikan dengan pendengar-pendengar kita. Kita ada topik. Topik tu nanti di jam yang ketiga nantilah kan. Apa topik ni nanti kita rahsia dulu.
1: Betul, kita akan satu untuk semua para pendengar Perak. Tunggu kan.
0: Nanti DJ Fiza sendiri akan bagi tahu apa topik kita hari ni kan. Okey, dan juga macam biasa pukul 7 nanti kita ada berita utama, ada juga hari ini dalam sejarah, dan juga seterusnya kita nak tahu juga keadaan cuaca kita. Kita tahu sekarang ni hujan. Tapi kita nak tahu jugalah
1: untuk sehari-hari tu macam mana pula kan. Panas ke apa ke?
0: Orang yong-yong buka apa, dia dah risau baju tak kering
1: Yelah kan. Memanglah itu pun kena buat juga tu kan.
0: Itulah pasal baju.
1: Itulah
0: pasal
1: kan.
0: Kata kena pula anak sekolah kan. Baju ada dua pasang.
1: Kesian budak-budak semua.
0: Mulalah ada yang kata letak baju dekat depan rumah, buka kipas 24 jam nak pergi kerja.
1: Itulah caranya.
0: Lagi satu, kalau dulu-dulu kasut letak bawah peti ais. Belakang peti ais.
1: Berkesan?
0: Kasut basah.
1: Jadi?
0: Jadi. Tapi dulu tak berani sangka nak buat sebab nanti kantoi. Kantoi dengan apa sebab kita tak basuhkan.
1: Tapi kalau kata orang tidak lah sampai ke situ jadi
0: sampai ke situ takut kena marah pula nanti kan. Dan juga banyak lagi yang kami akan sembang-sembang bersama dengan pendengar-pendengar setia Perak FM. Dan juga kita
1: hantarkan
0: WhatsApp kita. Dan ada WhatsApp
1: lah,
0: jomlah kita santuni rakan-rakan kita. Yang pertama kita ada saudara Latif, terima kasih. Dan seterusnya kita ada siapa ni?
1: Encik Cik Alita.
0: Cik Ali.
1: Katanya sini ya, selamat pagi. Mari kita berdoa pagi subuh. Ya, betul. Ini moga keluarga kita, jiran, penduduk Taman Seri, bagusnya untuk semua orang ya, bukan kita keluarga saja kan. Di Taman Seri Ara sehat dan bermesra dan erat hubungan kaum. Ialah betul. Silaturahim tu sangat penting kan.
0: Betul lah. Kata orang Perak ni dia mendoakan yang baik-baik.
1: Itu yang kita nak.
0: Dan juga Amy Roti Canai Warung Manjoy. Ini peniaga roti canai kita ni tengah nebo-nebo sambil layan Perak FM ni. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Dan seterusnya
1: macam mana tu Fidas, kita kat sini tu tapi nak cerita cara tercanai ni.
0: Itulah pasal kita lapor je kan. Okey, dan juga Haji Syarudin kita hari ni dengan Rik dengan Bin bertugas. Hari ni Rik dengan Bin memang khusus. Yelah,
1: minta maaf lah Haji Syarudin kan. Nampaknya mereka berkhusus sekarang ni kan.
0: Dia memang tengah berkhusus. Apa-apa, terima kasih.
1: Tapi insyaAllah ingatan mereka bersama dengan para pendengar Perak FM.
0: Sentiasa ada. Okey, dan seterusnya siapa ni?
1: Di sini
0: tadi Cik Angah.
1: Ya, betul. Katanya sini, assalamualaikum. Dia cakap, waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, selamat pagi kembali dari Cik Angah, Puncak Jelapang. Semoga dipermudahkan segala urusan kita sekeluarga hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya.
0: Ya, betul.
1: Semua doa untuk kita semua.
0: Betul, doa yang baik-baik. Okey, nantilah kita akan bacakan lagi, santuni lagi. Orang kata ucapan dari rakan-rakan pendengar kita. Kita dengarlah dulu. Dan nanti kan di jam yang berikutnya kami masih setia lagi bersama-sama dengan anda. Jadi, Perak FM untuk siapa?
1: Untuk untuk komen je.
0: Alright. He's a two. He's a one.

0: Pe Rai FM, hiburan berinformasi.
1: Ada komen dengar lah Radio Malaysia Pe Rai FM. Ada hiburan, ada informasi untuk komen aja.
2: Ramai orang pergi kerja tak pasang niat. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So ramai orang tak pasang niat tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak bekerja, nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat sangat penting. Ketiganya of course lah untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran?

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: untuk koma aja.
1: Betul dengarkan Pera FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Fina di sini bersama dengan
2: saya DJ Fizan.
1: Yang akan bersama-sama dengan koma sampailah 10 pagi nanti.
2: Pagi nanti, ya betul.
1: Jadi okey lah semua kan.
2: Masih lagi kita cuba ya.
1: Takde okey lah tu. Dan juga keadaan cuaca kita di luar ni nampak macam dah tak hujan dah.
2: Betul.
1: Kata matahari dah memancar ke sinar je dah. Memang. Nampak lah kan. Tapi kita nak tahu juga keadaan cuaca kita sepanjang hari ni. Jadi kita nak ketahui
2: Cuaca Esmera. Bersama pegawai cuaca.
1: Okey, baik, kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas, silakan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Pera FM. Bersama saya Najmu dan dari Pejabat Meteorologi Batawala akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Khamis 1 Oktober 2026. Untuk makluman, setakat jam ini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca diramalkan baik bagi keseluruhan negeri. Pada sebelah petang pula, hujan beserta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pendalaman negeri Perak. Dan ia dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti bagi daerah di pendalaman. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Pera FM. Terima kasih dan assalamualaikum. Cuaca Espera.

0: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
1: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
0: Maaflah abang, saya buatkan yang lain ya.
1: Tak payah. Aku makan luar aje. Aku tampal kau kan baru tahu. Serabutlah.
2: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk Komen Ajar.

0: salam gegar pagi untuk hari ni di bulan baru kita hari ni ya.
1: Bulan Oktober dah.
0: Di
2: hujung tahun ni.
0: Dah nak hujung tahun, diharapkan tak adalah tragedi Oktober yang berlaku.
2: Macam bunyi tu kan.
0: Kalau Oktober ni orang kaitkan dengan lagu Awi tu.
2: Betul kan. Memang itu satu sinonim lah tu.
0: Betul. Jadi diharapkan Oktober ni semua yang indah-indah belaka, yang baik-baik saja. Mungkin kan.
2: Tapi musim tengkujuh final tu.
0: Musim tengkujuh lah kalau hujung-hujung tahun ni kan. Jadi orang kata kena.
2: Masa tu lah orang nak bercuti pula tu.
0: Betul lah, hujung tahun. Jadi kena ekstra berhati-hati lah kan. Jadi kalau katalah nak pergi melancur tempat-tempat yang kata macam pulau dan sebagainya, kita kena renung-renung kan dulu lah.
2: Pantai, laut-laut, pulau-pulau tu, betul itu.
0: Kena sentiasa berhati-hati lah. Dan juga kita harapkan bulan September yang lepas tu, apa yang berlaku tu dijadikan orang kata pengajaran dan kenangan lah.
2: Ya, betul. Kenangan yang indah-indah ya.
0: Yang indah-indah berlaku. Yang baik-baik tu, itu biasalah. Itu yang mengajar kita tidur. Okey, baik. Dan juga jom kita santuni lagi rakan-rakan yang ada bersama dengan kita.
2: Sekarang ni kita menghadap WhatsApp pula ya. Terima kasih kepada yang akan menghantar. Saya dari daripada Encik Said Syahril. Nasi biryani ayam asam utara. Aduh, ini
0: pagi-pagi
2: lagi nasi biryani ni. Daripada cepur-cepur ni.
0: Tapi ada orang, dia memang suka ni sarapan
2: berat-berat pagi. Berat-berat terus. Okey. Kalau gitu macam mana tengah hari pula?
0: Tengah hari ada setengah dia tak makan.
2: Tak.
0: Dia makan yang ringan-ringan je kan.
2: Ini dia kata orang putih ni, morning is the most important breakfast ni. Breakfast pun terbalik kot pula.
0: Okey, seterusnya ini pendengar setia kita ni siapa?
2: Mama Fifi. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Jefina dan Abang DJ, terima kasih. Selamat pagi dan selamat berkonti. Yalah kan. Salam mesra buat semua pendengar setia Perak FM, rakan-rakan sekolah SMMS 7882. Itu dah balik ke belakang tu. Dan grup CJU, semoga dipermudahkan urusan selalu. Perak FM untuk koma aja. Untuk koma ya, betul-betul.
0: Untuk koma aja ini.
2: Masih ada besar
0: kita ya. Dan juga seterusnya ada bersama dengan kita ni.
2: Ini mesej daripada Mona Rahim pula kan, Kampung Ulu Cemor. Assalamualaikum DJ Fina, DJ Fiza. Terima kasih ingat nama saya dah. Selamat betulnya. Selamat pagi buat family tersayang, warga Kampung Ulu Cemor. Macam mana cuaca sana ni? Cik Mona kan. Sahabat CJU, sahabat kelab, sahabat Perak FM dan semua pendengar setia Perak FM, tak kira di mana aja, betul-betul. Kan di mana aja tu fikir-fikirkanlah ya. Di atas jalan raya ke, masih atas terkati lagi ke? Jangan itulah ya. Betul-betul tak. Yang ketinggalan ya, mereka yang bekerja waktu malam tu kan, betul kan. Okey, balik, tak kira di mana saja koma berada, Perak FM untuk koma aja, tak mandang yang layak. Terima kasih. Nak ucapkan selamat hari jadi yang ke-20 buat anak dara Kak Mona Nur Farhana binti Abdul Rahim. Semoga semua baik-baik aja. Tahniah lah tu, hari jadi yang ke-20 tu.
0: 20. Jadi orang kata ini anak.
2: Ada sambut tak tahniah?
0: Adalah sambut.
2: Kami diajak ke?
0: Kalau diajak bagi tahu kami nak datang. Okey, dan seterusnya hari ni kita nak bagi DJ Fizan kita baca WhatsApp
2: pendengar. Kali ini daripada
0: Kano Azilawati.
2: Minta maaf Kano Azilawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Double Fizan, Fizan. Fifi tu kan.
0: Double F.
2: Selamat FF betul. Selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih hadir Kampung Gajah Perak dan Perak . Semoga ceria selalu gegar pagi. Dikirim doa buat semua pendengar setia Perak FM untuk koma aja, Kak Nur Azilawati dan Taman Seri Bandar Kampung Gajah. Terima kasih
0: Kampung Gajah. Okey, dan seterusnya lagi,
2: dan ini pula satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti DJ berdua. Salam sejahtera buat Yop Yong, pendengar setia Radio Nombor 1 orang Perak. Jom bersiap nak pinuh ke. Ya ke, baik-baiklah masuk dalam tu ya. Betullah kan, kadang tu ada dengar cerita ada harimau lah, apalah kan, gajah lah kan, baik-baik kan. Semoga hati-hati on the way to work, cuaca yang sangat baik, mentari memancar girang. Panas kat luar tu ya. Dari sini macam redup juga tu kan. Selamat hari jadi untuk suami. Ini romantis sangat ni kan. Bagus kan. Semoga erat hubungan kita kan.
0: Ya, ni kalau orang Perak ni, kalau sinonimnya kalau bersiap nak menoreh tu maksudnya siap nak koja.
2: Itu nampaknya kurang di pengalaman tu kan.
0: Tak apa, nanti lama-lama faham lah. Orang kata orang Perak.
2: Itu cara orang Perak cakap. Bekias,
0: nak gimana noreh.
2: Noreh untuk bekerja. Noreh kat mana, noreh kat
0: sekolah. Maksudnya cikgu sekolah.
2: Bekerja.
0: Okey, baik. Lepas ni kita nak kongsikan antara tajuk-tajuk utama dah kuasa sekejap saja lagi. Jom kita layan lagu lagi. Terus layan Perak FM. Untuk koma aja.
2: Koma aja.

Jarak ku jalan, pegang tangan yang suapkan aku makan, cuma lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadang nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: untuk koma aja.
1: Baik, terus mendengarkan Pera FM tentunya untuk koma aja. Dan juga sekarang ini kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda tajuk-tajuk utama di akhbar untuk hari ini Khamis 1 Oktober 2026. Dan juga final mulakan Malaysia Qatar pokok usaha diplomatik demi keamanan Asia Barat. Malaysia akan terus mendukung usaha diplomatik bersama Qatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat. Dan kedua-dua pihak sepakat perang mesti dihentikan, bantuan kemanusiaan disegerakan dan usaha damai diperkukuh. Dan seterusnya.
2: Ya, betul Fina. Sebenarnya kita Malaysia perlukan hubungan diplomatik bersama-sama dengan satu dunia untuk menjalinkan hubungan sama-sama. Yeah. Baiklah, berita seterusnya, PM minta pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Ini untuk kita-kita semua yang makan gaji ya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara itu. Ya, betul. Penelitian meliputi tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja dan sektor yang akan terlibat. Ialah kita semua ya.
1: Okey, baik. Dan seterusnya, Medina bantu RTM pekukuh analisis audiens keputusan kandungan. Radio Televisyen Malaysia RTM kini menggunakan platform kecerdasan data, media data Z dan analisis Medina bagi memperkukuh analisis audiens dan menyokong keputusan kandungan secara lebih pantas serta berasaskan data masa nyata. Ha, itu semakin canggih RTM kita sekarang.
2: Betul, ya, betul kan. Kita perlu ke depan. Betul. Jangan tinggal ke belakang kan.
1: Betul.
2: Baiklah, untuk berita yang seterusnya, MC tuntut penjelasan meta isu akan WhatsApp. Yalah, kita semua ni sekarang WhatsApp dah tak boleh ditinggalkan dah. Kena guna ni kan.
1: Penting sekarang
2: kan.
1: Ni.
2: Baiklah, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC meminta Meta memberikan penjelasan menyeluruh berhubung isu akaun WhatsApp yang dilaporkan di godam atau jejas. Kepada komen-komen semua, ingat ya. Pantau-pantau lah, takut di godam kan.
1: Betul.
2: Apa benda kita cakap tu, bukan kita yang cakap, orang lain cakap kan.
1: Betul.
2: Permintaan rasmi dikemukakan kepada Meta pada 25 September lepas. Perbincangan antara kedua pihak berlangsung pada 28 September. Dah selesai lah ni. Tapi moga-moga adalah keputusan yang bagus itu.
1: Ya, betul.
2: Seterusnya, Finas.
1: Lelaki cedera ditembak di stesen minyak Bidu. Masya Allah. Ini menakutkan ni. Jadi kena berhati-hati kan? Juga ni. Seorang lelaki tempatan cedera ditembak ketika berada di stesen sebuah minyak di Bidu Central. Mangsa berusia 41 tahun. Cedera di bahu kiri akibat satu das tembakan dan kejadian berlaku kira-kira 6-8 minit petang. Dan suspek datang dari arah Pekan Bidu dan berhenti di hadapan mangsa. Dua lelaki keluar dari kenderaan dan melepaskan beberapa das tembakan sebelum melarikan diri, dan pasukan forensik menemui satu peluru 9mm dan empat kelongsong kes disiasat di bawah Seksyen 307 dan Akta Senjata Api. Menakutkan.
2: Dahsyat dah, Fina. Sebab kita perhatikan maklumat tu 6-8 minit petang, maknanya masih siang lagi tu kan. Semalam tu hujan kan, gelap lah kot. Tapi siang lah kata orang, bukannya malam kan.
1: Betul. Dan sebenarnya terlalu berani pula.
2: Betul lah tu kan. Penjayaan ni semua kan. Kesian lah abang-abang baju uniform kita ni kan, PDRM terpaksa pantau semuanya kan.
1: Ya, betul. Baru-baru ni pun banyak macam-macam kes ada yang lari langgar poli dan sebagainya.
2: Kan. Malah kita hormati ya rakan-rakan apa tu abang-abang
1: petugas-petugas kita kan. Barisan hadapan kita ni.
2: Barisan hadapan ya.
1: Dan seterusnya.
2: Seterusnya, Pakatan Tentera berita global pula. Pakatan Tentera diketuai AS Amerika Syarikat tamatkan misi di Iraq selepas lebih sedekat. Pakatan Tentera diketuai Amerika Syarikat menamatkan misinya di Iraq selepas lebih sedekat ditempatkan di negara itu bagi memerangi kumpulan Daesh. Pendapatan susulan persetujuan AS dan Iraq pada 2024 untuk pengenduran berperingkat, Tentera Amerika Syarikat meninggalkan pangkalan dan mengekalkan kehadiran di Kurdistan. Maka begitu keluarlah Amerika daripada kawasan itu. Dan seterusnya,
1: pegawai pantai India rampas dada 1.3 bilion ringgit tahan 5 kru Pakistan. Ini berlaku di New Delhi. Ini pegawai pantai India merampas 526 kilogram heroin dan metamfetamin bernilai kira-kira 3,000 bilion rupiah ataupun 1.3 bilion dalam operasi di Laut Arab Barat pada 25 September lalu. Dan operasi berasaskan risikan dilakukan dengan pasukan petugas anti keganasan Gujarat dan agensi risikan kebangsaan.
2: Kalau fikir balik macam dadah-dadah macam ni akan sampai ke kita punya negara ke ya?
1: Takut
2: walaupun
1: juga kan.
2: Berita ni di global. Aha. Tapi adakah akan sampai juga di sini ya? Moga-moga idak lah.
1: Moga-moga idak lah, menakutkan semuanya sekarang ni kan.
2: Okey lah, sedikit berita sukan. LTDL 2026 peringkat keempat uji pelumba pendakian Cameron Highlands. Okey, di Ipoh di itu dilangkawi LTDL 2026 meneruskan saingan peringkat keempat hari ini dari Meru Raya. Oh, Ipoh menuju
1: semalam
2: ke
1: ni, semalam
2: ialah kan. Ke Cameron Highlands sejauh 142.3 km. Oh, tak boleh bayang nak kayuh sejauh tu.
1: Jadi bayangkan semalam final berada di Kampar juga. Jadi boleh nampak lah kan tim Litua di Langkawi ni.
2: Boy, Fina sudah tengok secara live tu.
1: Tengok secara live semalam. Seronok kita tengok kan.
2: Kadang-kadang bukan senang kan nak tengok semua ni.
1: Betul. Kebetulan pula kan. Tapi semalam kita cuma terbayang lah macam mana mereka nak naik ke Cameron Highland menggunakan jalan di Tapah tu. Bukan jalan dia tinggi bukit dia kan. Dia memang memerlukan kekuatan mental dan fizikal yang sangat kuat.
2: Betul. Itulah dia. Itu namanya atlet. Ya,
1: atlet. Kalau kita mampu tengok je.
2: Itulah dia kan.
1: Itu pun kerja yang besar tu. Kita mampu tengok tu kan.
2: Tak teman ni pun umur dah lanjut. Nak kayuh-kayuh tu lagi. Main idak lah kan.
1: Rasa macam kita tengok je lah.
2: Okey lah. Sikit lagi. Pelepasan peringkat disempurnakan Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin pelumba melalui Cemoh, Jelapang, Kledang, Batu Gajah, Bemban, Gomping, Kampar ke? Tadi Finas baru sebut Kampar kan. Temoh, Tapah, Ringlet dan Tanah Rata. Pendakian ke Cameron Highlands dikategorikan horse kategori dan dijangka menguji keupayaan pelan. Seperti Finas cakap tadi, mental dan fizikal.
1: Okey, baik. Ini antara tajuk-tajuk utama akhbar yang kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Dan sekejap saja lagi, Water Perak akan bersama-sama dengan Koma. Dan juga kita ada topik lepas ni.
2: Topik kita untuk kita sembang-sembang nanti.
1: Kita rahsia ada.
2: Oh ya, sebenarnya. Okey, kita pulang kan? Kita tunggu sampai pukul 8 lebih tadi.
1: Pukul 8 nanti kan? Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Perak FM.
2: Untuk Koma je.